0: Kan satu semester.
1: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
2: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
5: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
3: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
1: Jadi begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
0: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kamala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
6: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal mengatakan, India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
9: Situation as to what sort of equipment will be required.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Jadi dua jaga deploy kardi gayi thi, dan hari ke din Bihar me abhi 9 Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
12: State government decide karti usai sahabse NDRF ki tim respond kar sake.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
13: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
15: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finis, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yori Komisri, Prof. RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
16: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finis Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finis sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finis berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finis, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finis. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Mereka perhatikan dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
18: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam Sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Pukul 9.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua di pagi hari ini. Dan tentunya hujan sudah ya berhenti ya, tapi cuacanya masih mendung ya. Untuk Anda semua yang tengah menikmati dan juga mempersiapkan segala sesuatu untuk menikmati kebersamaan di akhir pekan dan juga malam minggu, saya temani dengan rangkaian informasi-informasi masih dari portal resmi kami rri.co.id. Dan tentunya beberapa informasi-informasi akan terus dihadirkan menemani suasana pagi jelang siang Anda.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Beli. Pace satu nih, dia sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
2: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
1: Siapkan data untuk?
2: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
1: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
2: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
1: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
2: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151112026.
1: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli garam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
2: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur, dan dilaksanakan secara serentak. Khusus di Provinsi Papua, dipusatkan di Papua Rumah Doa Segala Bangsa Sentani. Di provinsi, kabupaten dan kota lain setanah Papua, bisa diakomodir dan difasilitasi oleh pemerintah dan gereja sesuai dengan kondisi daerah. Satu hari, satu hati, satu doa bagi Papua. Kegiatan ini didukung oleh Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI yang di dalamnya berhimpun berbagai aras gereja dan denominasi Kristen, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK, Gereja Ortodok Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, Fokim, JDRP, dan Papua Rumah Doa Segala.

0: pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.
1: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa, Kak? Terada.

Iya, perkenalkan Anda masih bersama Pro 1 RRI di Jayapura. Tentunya di suasana akhir pekan Sabtu 29 Agustus 2026. Saya punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana pagi Anda di akhir pekan ini. Iya, tentunya di daerah lain tidak hujan ya, karena kekeringan. Kalau di kota Jayapura hujan ya, dan tentunya luar biasa sekali hujan sampai saat ini masih mendung ya, tidak mengurangi semangat Anda untuk Anda beraktivitas di ruangan, dan tentunya juga Anda yang siap-siap diri ya untuk nonton akhir pekan di Kalkote, tepatnya Festival Danau Sentani. Festival Danau Sentani akan diselenggarakan sampai tanggal 3 ya, kalau tidak salah tanggal 3 September. Ya, benar. Informasinya, kerukunan umat beragama di Indonesia semakin baik. Kerukunan umat beragama di Indonesia semakin baik dilihat dari indeks kerukunan umat beragama IKUB tahun 2025 yang naik ke skor 77,89. Capaian ini yang tertinggi sejak survei pertama pada tahun 2015. Peringkat di skor 77,89 capaian IKUB 2025 dari data Kementerian Agama Kemenag tanggal 21, toleransinya indikator ya, toleransi berkisar antara 88,82%, kesetaraan 79,35%, dan kebersamaan 65,49%. Iya, sangat tinggi di 88,82 untuk toleransi, dan tingginya di 61 sampai 80. Dan tentunya provinsi dengan IKUB atau IKUB tertinggi adalah di Sumbar 85,02, di Kepulauan Bangka Belitung 85,41, Kaltara 87,23, di Sulut 85,27, dan Sultra di 86,52. Dampak kerukunan umat beragama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, membuka ruang kolaborasi antar umat beragama, mengurangi potensi gesekan atau konflik antar kelompok. Dengan pemerintah menciptakan kerukunan, menyediakan aplikasi Sirukun yang terintegrasi dengan 1.156 penyuluh agama untuk deteksi potensi konflik, membina 468 desa sadar kerukunan DSK, memperkuat kompetensi 905 mediator lapangan dalam negosiasi dan resolusi konflik. Penyelenggaraan Youth Harmony di 5 kota besar untuk literasi keamanan generasi muda. Sekjen Kemenag Kamarudin Amin mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas kerukunan dan memitigasi berbagai dinamika yang muncul di lapangan. Tren IKUB dari data kementerian tahun 2021 sampai 2025 tergolong naik secara signifikan.

Pendengar di mana saat ini berada, audit SPPG tingkatan kualitas MBG. Audit SPPG tingkatan kualitas MBG, pemerintah mengaudit puluhan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG hingga Rabu 26 Agustus 2026 guna memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG berkualitas. Pendengar, dari hasil audit yaitu dari Badan Pangan Nasional BGN, Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2026, tujuan auditnya menjamin program MBG diterima kelompok yang paling membutuhkan, mencegah insiden keracunan akibat kelalaian proses pengolahan makanan di SPPG, memperbaiki kelola MBG dan efisiensi keuangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan program MBG terus kita perbaiki, bukan hanya mengejar jumlah SPPG atau penerima manfaat, tetapi yang paling penting berkualitas. Kualitas pelaksanaannya harus dijaga, standar harus dipenuhi, dan aturan harus dipatuhi. Tindak lanjut pemerintah setelah audit yaitu memprioritaskan aktivasi 111 SPPG di wilayah di Papua, Maluku, Maluku Utara dan NTT, memperkuat kendali penerapan penerimaan manfaat menjadi oleh BGN bukan SPPG, menetapkan penerimaan manfaat berdasarkan prioritas wilayah dengan angka stunting tinggi, memperketat standar pelaksanaan SPPG diantaranya melalui absensi harian kepala SPPG. Baik, pendengar, selanjutnya kita dengarkan, kita ikuti Kumandang Indonesia Raya dari Indonesia Timur.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Berbahagia sekali Anda masih setia konsen bersama Pro 1. Dan pagi ini saya Willy masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekarang sudah pukul 10.12 menit waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 11 ada rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya masih ya dengan informasi-informasi update dari portal resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, tentunya saya punya informasi ya, ini terkait dengan NPD ya. Iya, kita sering mendengarkan orang dengan gangguan kejiwaan.

Ya, pendengar, NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Iya, pendengar, yaitu salah satu jenis gangguan mental ya, serius yang membuat seorang memiliki rasa penting diri yang berkelebihan serta sangat butuh pujian ya, validasi tetapi kurang berempati. Ya, kalau ODGJ beda ya. Iya, pendengar, ciri-ciri utama NPD ya, orang dengan narcissistic personality disorder. Narcissistic personality disorder merasa superior ya, menganggap dirinya paling hebat, spesial, berhak mendapat perlakuan istimewa. Nah, sebenarnya orang NPD ini haus akan validasi pengakuan, sangat tergantung pada pujian, pengakuan orang lain secara terus-menerus. Dari mereka ya menginginkan validasi dari orang ya, keluarga mereka, validasi ya. Dan minim empati, kesulitan atau tidak mampu memahami, peduli dengan perasaan orang lain, dan juga tidak mampu berkomunikasi ya. Orang NPD ini sensitif pada kritik. Di balik sikap sombongnya, mereka sering kali memiliki harga diri yang rapuh dan mudah marah jika dikritik, orang yang tidak sanggup untuk menerima kritik. Nah, orang dengan narcissistic personality disorder vs sifat narsis biasa itu berbeda ya, pendengar. Jadi sifat narsis biasa ya, seperti suka selfie atau percaya diri tinggi, adalah hal yang wajar ya dan tidak mengganggu fungsi dari kehidupan kita. Kalau orang dengan NPD adalah pola perilaku ekstrim dan kaku yang merusak hubungan sosial serta hubungan suami istri serta pekerjaan, dan hanya bisa didiagnosis oleh tenaga profesional seperti psikolog klinis atau psikiater. Nah, pada narcissistic personality disorder ini atau gangguan kepribadian narsistik umumnya sangat melelahkan secara emosional karena mereka kurang memiliki empati dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Cirinya seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa love bombing di awal ya. Love bombing itu mereka biasanya sangat menawan, romantis, dan perlakukan Anda seperti paling istimewa pada fase awal hubungan. Mereka ini kurang empati, mereka sulit peduli atau memahami perasaan orang lain ya, perasaan yang pasangannya aja dia tidak memahami, dan kok mau sakit kah, kok mau luka kah, kok mau sedih kah, dia kurang empati dengan orang ini, narcissistic personality disorder ini. Terus manipulasi dan gaslighting ya. Wow, mereka sering memutarbalikkan fakta ya, membuat merasa bersalah, buat kita yang merasa bersalah atau meragukan ingatan kita sendiri. Mereka pandai untuk memutarbalikkan fakta itu. Orang dengan narcissistic personality disorder ini sangat bahaya kalau ada dalam hubungan keluarga, hubungan dengan apa, suami istri apapun, itu tidak baik. Dan tentunya tidak mau disalahkan, orang dengan narcissistic personality disorder ini kurang tidak mau disalahkan. Mereka selalu merasa benar dan sulit minta maaf secara tulus atas kesalahan yang mereka perbuat. Wow. Iya, pendengar, dan memang kita untuk menghadapi orang begini sangat susah ya, apalagi hubungan suami istri, hubungan dengan teman, dengan sesama kita juga. Orang kayak begini itu susah untuk kita hadapi, dengan orang dengan cara menghadapi orangnya itu susah. Tapi ada caranya yang lebih bagus untuk menghadapi hubungan dengan orang NPD. Jadi kita buat batasan, kita tetapkan batasan tegas, buat aturan yang jelas tentang hal-hal yang tidak bisa dia toleransi kan, kita toleransi kepada dia, dan berani berkata tidak. Terus
Terus, jangan terpancing emosi. Kendalikan diri dan tetap tenang saat mereka melontarkan kata-kata merendahkan. Orang NPD ini paling banyak tuh suka maki, suka apa, menjudge orang langsung ya. Karena narcissistic personality disorder ini orangnya kurang empati, jadi dia tidak tahu kalau dikasih suara kata itu orang sakit hati dengan dia punya kata-kata, dia akan sangat rasa nyaman-nyaman saja. Jadi kita jangan terpancing dengan orang dengan NPD. Ini cara-cara untuk menghadapi orang NPD. Terus hindari berdebat dengan orang kayak begini. Aduh, susah sekali. Hindari berdebat pada realitas. Berdebat dengan pengidap NPD jarang membuahkan hasil ya, karena mereka menolak mengakui kesalahan. Orang tidak akan akui karena orang itu salah. Soalnya mereka kan cari validasi, tapi mereka yang benar. Terus pendengar, cari dukungan profesional. Jadi kita tidak bisa diam saja, harus bisa kita konsultasi dengan psikolog melalui layanan kesehatan mental ya. Percaya seperti ya mungkin dokter-dokter psikolog yang untuk kita bisa datangi untuk kita sharing bagaimana ini begini ya, untuk mendapatkan panduan menghadapi stres akibat hubungan toksik racun. Jadi saya berharap ya buat semua pendengar ya, cara menghadapi hubungan dengan cara orang NPD ini, kita tetap membatasi perkata tidak untuk orang-orang kayak begini. Jangan memberikan peluang untuk mereka validasi hal-hal yang tidak benar untuk membenarkan pribadi mereka. Terus orang NPD itu cukup emosi, terus tidak mampu berkomunikasi. Mereka itu tidak mampu berkomunikasi. Nanti mereka mencak-mencak, bentak-bentak. Mereka tuh mampunya begitu aja. Tapi mereka sebenarnya kerdil ya kalau kita katakan. Soalnya mereka ini narcissistic personality disorder ini memang sangat melelahkan bagi orang-orang yang punya secara emosional ini. Mereka kurang memiliki sifat empati, tidak ada kata saling mengasihi diri mereka aja, mereka nggak kasihi mengapa mereka harus mengasihi orang lain. Jadi seperti begitu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Sudah pukul 10.53 menit waktu Indonesia Timur. Berbahagia sekali. Saya masih terus ya menemani Anda, tapi ya waktu yang akan memisahkan kita di akhir pekan. Tentunya saya sudah hadirkan ya beberapa tembang-tembang yang sudah menemani suasana pagi Anda dari Jayapura pagi hingga memasuki Jayapura siang hari ini. Saya Weli ya yang sudah temani Anda di akhir pekan Sabtu 29 Agustus 2026. Saya pamit dari ruang dengar Anda dan tentunya Mbak Rama sudah standby ya akan menemani suasana siang dan juga sore Anda dengan topinya yang khas ya akan membendung hujan gitu katanya. Ini siasat untuk membendung hujan supaya jangan hujan turun di kota Jayapura karena sudah cukup ya hujan. Bukan mau larang kuasanya Tuhan ya, udah 4 jam ya soalnya. Takutnya banjir pada besok enggak bisa nonton apa-apa, enggak bisa nonton Festival Nusantara. Ya, dengan topinya yang khas dan cantik ya hari ini ya pink gitu biar cerah cuacanya. Oke, pendengar tentunya dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Weli yang sudah temani Anda. Saya pamit ya, sampai jumpa lagi. Nanti selanjutnya ada rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan akhir pekan Anda dengan informasi-informasi update tentunya dari portal kami rri.co.id. Sampai jumpa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap-siap buat keseruan paling pijah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Saudara pendengar langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Andin Meniti Pelangi yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus sebagai tembang pembuka jumpa kami dengan Anda, saudara pendengar, di suasana siang hari ini untuk edisi siar akhir pekan, momen weekend, hari Sabtu, dan sudah masuk akhir-akhir bulan ya, tanggal 29 Agustus 2026. Ya, selepas rekan Wehelmina Runtuboy yang sudah temani Anda di day part yang pertama hingga 1 jam, di day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang selanjutnya, sampai nanti day part yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore, pendengar, di sini Mbak Rahma selanjutnya yang bertugas menemani Anda, standby juga bersama rekan teknik Bung Karol Latuheru ya, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Saat ini sudah pukul 11 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur, dan kita mainkan kini ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama, boleh bergabung, boleh nelpon, kita berbagi cerita siang hari ini di line telepon kami, pendengar, di 0967 536386.

Saudara mendengar, awas nanti jatuh cinta ya, karena awalnya terlalu benci. Kita jadi ingat ya, nasihat orang-orang tua kita dulu, bahwa rasa benci yang terlalu dalam terkadang nih ya justru bisa berubah menjadi ya rasa sayang dan rasa cinta. Awalnya tidak suka Mbak Rahma katanya, terus sering berdebat, bahkan melihatnya saja mungkin membuat kita kesal ya, tapi siapa sangka waktu berjalan dan hati Anda justru mulai berubah tanpa disadari. Jadi kalau hari ini ada seseorang mungkin yang paling sering membuat Anda kesal ya, jangan buru-buru membenci nya terlalu dalam. Mengapa Mbak Rahma ya? Bisa jadi justru ya dianya nanti bisa membuat hati Anda berbunga-bunga. Jadi kalau membenci jangan terlalu dalam katanya. Oke deh, selamat siang saja untuk Anda semuanya, menemani Anda di day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Di momen akhir pekan hari ini silakan kami undang Anda, kita ramaikan ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Waktu kita panjang sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti. Silakan boleh nelpon ke sini ya. Mbak Rahma tunggu di line telepon kami di 0967536386. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati momen akhir pekan yang telah tiba, tetapi cuaca di Kota Jayapura dan sekitarnya masih mendung, turun hujan lagi nih ya, gerimis. Setelah mungkin tadi sempat reda, hujan turun lagi nih bahkan sejak subuh tadi ya, dan tidak bisa dipungkiri sejumlah ruas jalan juga masih tergenang air. Tadi Mbak Rahma melintas di seputaran Hamadi, tepatnya di lapangan Trisila Hamadi Angkatan Laut ya. Ini salah satu kawasan yang masih perlu diwaspadai di Hamadi Angkatan Laut karena masih terdapat genangan pada ruas jalan tersebut. Sementara itu informasinya di kawasan PTC Entrop ini sudah bisa dilintasi kendaraan, meskipun kita sebagai pengendara tetap diminta untuk senantiasa berhati-hati. Bagi para pengendara roda 2, ya sebisa mungkin kurangi kecepatan ketika melewati genangan air agar kendaraan Anda tidak mudah tergelincir atau Anda juga tidak kehilangan keseimbangan ya. Pastikan juga kalau lagi mendung begini cuacanya berarti lampu kendaraannya harus tetap menyala. Jangan lupa gunakan jas hujan karena kondisi cuaca masih mendung, turun hujan kembali nih siang hari ini ya. Jadi tetap berhati-hati saja untuk Anda semuanya yang lagi berkendara. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi bagi Anda para pengendara roda 4 juga ya, tetap jaga jarak aman kendaraan dengan kendaraan di depan Anda. Hindari juga menerobos genangan dengan kecepatan tinggi karena air yang terciprat ya dapat mengganggu pandangan pengendara lain, terutama pengguna sepeda motor yang berada di sekitar kendaraan Anda ya. Mari sama-sama kita manfaatkan akhir pekan dengan tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan bagi Anda yang lagi berkendara siang hari ini, baik itu menuju tempat-tempat wisata atau mungkin tengah menuju ke pusat-pusat perbelanjaan maupun ingin menghadiri acara kumpul keluarga tercinta ya. Jangan terburu-buru, kurangi kecepatan dan tetap perhatikan kondisi jalan serta kendaraan di sekitar kita. Kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan pilihan dan kami gelar kini ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Kami tunggu Anda, kita ngobrol santai siang hari ini, bisa nelfon ke sini karena selain lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan, ada beragam informasi menarik juga akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Tetap di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sudah tahu mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Nanti dilanjutkan lagi lagunya secara utuh ya, lagu dari Tiara Andini, Kupu-Kupu. Menyapa Anda dulu deh di suasana siang hari ini. Selamat siang untuk Anda semuanya yang masih terus setia mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Menyapa Anda juga yang lagi monit menggunakan mobile application melalui RRI Digital, dan juga yang lagi mendengarkan siaran kami melalui radio streaming di www.rri.co.id. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana siang hari yang masih begitu dingin karena cuaca masih hujan. Jadi selamat siang saja untuk Anda semuanya yang berkendara. Sekali lagi tetap berhati-hati ya, karena tentu kalau yang sudah punya rencana aktivitas yang akan dijalani hari ini harus direalisasikan, ya mau tidak mau ya harus bergerak alias harus jalan ya, karena hujan bukan alasan juga untuk mengabaikan segala sesuatunya yang sudah kita rencanakan. Tetapi poin pentingnya jangan sampai kita mengabaikan keselamatan, terutama bagi Anda para pengguna roda 2 yang juga harus tetap beraktivitas hari ini di tengah cuaca yang masih hujan dan mendung ya. Selain menjaga kecepatan, pemilihan mantel hujan juga penting karena menentukan kenyamanan dan keleluasan Anda selama Anda menempuh perjalanan ya. Pilih mantel yang ukurannya pas, tidak terlalu sempit tetapi juga tidak terlalu longgar sehingga khawatirnya mudah berkibar ya. Jadi pastikan juga bagian kepala, lengan, kaki Anda juga terlindungi dengan baik agar tubuh Anda juga tetap kering selama perjalanan yang Anda tempuh sampai nanti Anda tiba selamat di tempat tujuan. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Kami terus menantikan Anda yang mau bergabung, silahkan ya, boleh nelpon ke sini dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama di line telepon kami di 0967 536

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11.51 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan Anda yang mau bergabung, silahkan dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama siang hari ini sampai nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 1 siang nanti ya. Kalau cuaca sedang hujan seperti saat ini, makanan yang hangat-hangat memang terasa lebih nikmat ya. Apa saja sih menu yang cocok untuk menemani suasana seperti saat ini? Mie kuah, aduh, hangat, gurih, praktis ya kan. Terus apalagi menunya, Mbak Rahma, soto ayam, kuah panas dengan aroma rempah yang begitu menggugah selera. Atau mungkin ada yang memilih makan bakso kuah, aduh, ini juga cocok disantap sambil menikmati cuaca yang mendung, suara hujan pula walaupun gerimis ya kan, kayaknya nikmat deh. Atau mungkin yang ingin lebih simpel ya, jagung rebus ya, ubi atau singkong rebus sebagai teman minum teh atau kopi siang hari ini boleh juga. Pisang goreng ya, apalagi disantap selagi hangat. Atau pilihan lainnya, nasi goreng, pilihan yang begitu ya cukup lah ya, kita coba nanti buat kalau ada sisa nasi dingin. Nasi goreng kayaknya siang hari ini juga bisa jadi pilihan yang oke juga kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan ya. Apapun yang tengah dinikmati, boleh berbagi cerita bersama kami di sini dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama menemani Anda edisi siar akhir pekan momen weekend hari Sabtu 29 Agustus 2026.

Tutari, namanya cukup unik. Tutari sejatinya merupakan sebuah kawasan cagar budaya berbentuk situs megalitik yang berada di atas bukit berketinggian antara 150 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Letaknya di Kampung Doyolama yang pemukimannya dibangun berbaris rapi mengikuti alur tepian Danau Sentani. Dengan ujungnya adalah sebuah tanjung yang kerap disebut sebagai Bukit Teletabis. Di tempat ini, kita dapat menyaksikan warisan budaya manusia bernilai sejarah tinggi dari masa prasejarah Papua. Situs megalitik Tutari memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari temuan tinggalan-tinggalan arkeologi di dalamnya yang cukup lengkap, seperti temuan lukisan pada bongkahan-bongkahan batu tersebar hampir di semua permukaan situs. Ada pula yang disebut sebagai batu berjajar, terdiri dari tatanan dua deret batu disusun berjajar, di mana deret sebelah kanan terdiri dari 70 batu, sedangkan deret kiri sebanyak 44 batu. Batu-batu ini susunannya seperti penunjuk arah dengan pangkalnya ke arah batu berlukis dan bagian ujung mengarah ke kelompok menhir. Model tinggalan megalitik seperti ini umumnya dikaitkan dengan suatu kegiatan upacara. Situs ini dapat dijangkau dengan berkendara sejauh 7 km selama 20 menit dari Bandar Udara Sentani atau sekitar 1 jam berkendara berjarak 42 km dari pusat kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.

Siap-siap buat keseruan paling pijah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yospan Tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan Tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026. Di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 12:18 waktu Indonesia Timur. Yuk silahkan yang mau bergabung, kami tunggu ya Mbak Rahma, tepatnya yang bertugas yang hari ini nunggu. Anda yang mau bergabung silahkan di line telepon kami di 0967 536 386. Ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Oke, kita sudah mendapatkan yang ingin bergabung di ujung telepon, diterima di 0967 536 386. Halo, selamat siang Maxioma.
1: Sudah dapat itu.
0: Ih, Kakak Alve, selamat siang. Iya, kita sudah dapat titipannya. Makasih.
1: Oke, bye.
0: Makasih Kakak Alve. Dibalas lebih sama Yang Maha Esa. Semalam diantar sama Mbak Dea.
1: Betul karena
0: hari Kamis kan Mbak Dea kegiatan kan, terus nggak sempat ketemu betul. Juga terus tadi malam, hari Jumat malam. Baru ketemu Mbak Dea pulang dari Nimbokrang. Udah malam jam 10 lewat beliau ini sih sempetin mampir bawain titipannya. Makasih Kakak Alve.
1: Oke, bye.
0: Katanya mau ke Yafukimo.
1: Weather istilahnya.
0: Oke.
1: Cuaca kurang baik.
0: Tapi nanti memang rencana ke Yahukimo?
1: Ada. Kalau minyak.
0: Wes, mantap sudah dilancarkan. Semua-semuanya nanti.
1: Tetap.
0: Sudah makan toh?
1: Sudah lagi.
0: Jangan tanya Kak, kita sarapan apa?
1: Jangan, sudah.
0: Sudah tahu. Sudah tahu kan sarapannya apa?
1: Artinya di sini kan cuaca kurang menunjang, kan?
0: Iya betul.
1: Kurang bersahabat lah gitu.
0: Tapi pas memang sih dengan itu teh panas, kopi panas. Gitu. Minum yang hangat-hangat saja Kakak. Iya, seperti pesannya Dede tuh.
1: Oh iya, buat Dede sama siang.
0: Iya.
1: Jangan lupa makan siang.
0: Kakak makan apa hari ini?
1: Makan
0: nasi lah.
1: Opor ayam.
0: Wis.
1: Ada tempe, ada capcay juga.
0: Jadi sudah komplit ya?
1: Ya, jadi ayah hangat tuh sesuai anjuran dari Mbak siapa, si Rendir di India. Oh, dia sih.
0: Bisa saja ya. Masih hujan di sana juga Kakak?
1: Masih.
0: Oh, untungnya off ya?
1: Ya, bisa.
0: Jadi sudah di rumah saja.
1: Biasa, tinggal pantau tuh.
0: Malam minggu semoga cerah nanti ya, biar bisa ini ukur jalan. Oke, sudah sip.
1: Oke, Mbak Yu. Demi sesampai tuh.
0: Iya, sudah sampai. Yeah. Terima kasih.
1: Tinggal iya saja. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tetap.
0: Terima kasih Kakak Alve yang sudah bergabung dari Swiss ya. Swiss, sekitar wilayah Sentani. Kabupaten Jayapura ya. Selamat siang deh untuk semuanya juga yang lagi pantau di sana. Kakak Yus, apa kabar? Selamat siang. Semoga sehat senantiasa. Itu pepaya di depan itu sudah bisa dipanen kan? Buat Mama Fani juga selamat siang. Buat Kakak Yana Cikota, buat Abang Bajo Radio juga sudah lama tidak dengar suaranya. Sama Rahma nih biasanya masuk juga, mana nih suaranya? Buat Abang Jack, buat Mas Supratman, buat Abang Nasrun, buat Kakak Dawen juga yang sering masuk jalur. Selamat siang deh untuk semuanya yang mungkin ketika disapa lagi menikmati dengan santap siang. Ya deh, dilanjutkan dulu makan siangnya. Nanti kalau punya kesempatan boleh bergabung ya. Ditunggu sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Di belakangnya Kak Alve, diterima lagi di 0967 536 386. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Ibu penyiar.
0: Siang juga. Dengan Bapak siapa ini yang nelpon?
2: Yang nelpon namanya Ruben.
0: Bapak Ruben, di mana posisi Bapak?
2: Dari Kayu Batu.
0: Oh, dari Kayu Batu. Apa kabar?
2: Oh, kabar sangat baik.
0: Masih hujan?
2: Kami setiap hari dengar dari pagi sampai malam, sampai pagi sampai malam di bengkel ini. Anak-anak kerja setiap hari dengar Mbak punya suara ini, mereka terhibur sekali.
0: Aduh, terima kasih. Nama bengkelnya apa, Pak Ruben?
2: Aduh, ini bengkel elektronik, jadi
0: nggak pakai
2: nama.
0: Oh, oke. Untuk semuanya yang lagi beraktivitas di sana, selamat siang ya. Sudah makan siang belum, Pak?
2: Ini anak-anak produksi bilang mereka sebentar lagi makan.
0: Aduh, oke deh, mantap. Nanti dihibur dengan lagu-lagu bagus ya, biar makannya tambah semangat dan kerjanya juga makin semangat.
2: Terima kasih Mbak Rahman, luar biasa sekali.
0: Terima kasih.
2: Sangat
0: juga
2: menghibur sekali.
0: Terima kasih Pak Ruben, jangan lupa makan siangnya.
2: Baik, terima kasih.
0: Iya, sama-sama, terima kasih kembali. Kakak Well, ternyata masih ada ya, mau ikutan nyiar nggak sih? Oh, udah ngantuk dan lapar, udah buka puasa, Kak?
3: Udah.
0: Oh, udah. Kakak Will tuh dari kemarin ya, puasa ya, jam 6 sore ya.
3: 6 sore.
0: Sampai buka puasanya baru aja ya, sekitar jam...
3: Iya.
0: Sekitar jam 12 tadi ya, dan sekarang sudah mau pulang. Ini halen-halen doyo ya, hati-hati ya Kakak Well. Sun sayang deh untuk dirimu. Langsung. Terima kasih Bapak Ruben sudah bergabung. Salam untuk semua teman-teman yang lagi kerja di bengkel elektronik di Kayu Batu ya. Terima kasih sudah selalu jadi pendengar setianya Pro 1 RRI Jayapura. Semuanya di sana sehat-sehat selalu, semangat kerjanya. Jangan lupa makan siang. Nanti ada lagu-lagu bagus akan dihadirkan, jadi semakin menggugah selera makannya. Ya, salam hormat kompakan deh untuk semuanya yang ada di Kayu Batu. Di belakangnya Bapak Ruben diterima lagi, silahkan di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Maksioma.
4: Sugeng siang Maksioma.
0: Sugeng siang Mas Supratman, baru disenggolin udah gabung. Terima
4: emang,
0: kasih.
4: Emang kayaknya harus senggol dulu baru.
0: Iya, tapi tadi senggolnya pas makan atau udah selesai atau belum makan?
4: Lagi di depan laptop, Mbak.
0: Oh, masih di depan laptop. Berarti durung makan, belum makan.
4: Lagi persiapan sih, Bang.
0: Lagi persiapan, prepare sama Bunda ya. Bunda masak apa sih? Mas Supratman sudah ngintip belum?
4: Sudah sedikit, Mbak Rama.
0: Apa tuh?
4: Kayaknya dibikinkan lalapan.
0: Oh, lalapan ya.
4: Lalap ayam.
0: Ais, enak.
4: Sambal tomat. Sambal tomat sama kemanginya juga gitu.
0: Ih, suka deh.
4: Aku suka
0: gorengnya panas-panas, masih hangat-hangat ayamnya ya kan. Sambalnya juga pedas. Aduh, sudah makannya di tengah cuaca mendung seperti saat ini. Aduh, pengen nambah ini pasti.
4: Ini mie ayam yang pas, Mbak Rahman.
0: Mie ayam. Iya ya, kita sama-sama ini ya, penyuka mie ayam ya. Gak boleh di skip memang ya kalau cuaca kayak gini ya.
4: Ya, sambil promosi, kalau ke Arso 3 jangan lupa singgah di mie ayam Rudal Perut, Pak.
0: Pokoknya kalau kita ke Arso 3, mau ke arah-arah Arso 3, pokoknya kita telepon ini aja Mas Supratman.
4: Oh, mantap.
0: Iya, biar ditraktir. Masa udah jauh-jauh bayar sendiri. Ditraktirin dong.
4: Nah, Mbak Rahma, tinggal sudah.
0: Insya Allah ya, jika umur panjang, kita semuanya sehat, sekali-sekali boleh lah ya, kita main ke sana ya.
4: Salam urban untuk Bung Api yang sudah masuk jalur.
0: Iya, jalur. Buka jalur dia, buka jalan.
4: Buka jalan. Mbak Rahma, itu saya setiap malam itu masuk jalur susah ya. Kalau pas Mbak Rahma menyiar itu susah.
0: Iya, Kak. Jalurnya padat ya. Iya sih, berapa orang juga bilang kayak gitu. Kalau Mbak Rahma dinas tuh susah masuknya. Masa
4: tapi
0: sih?
4: Kalau yang nyari itu Mbak Sopi, Mbak Weli, Mbak...
0: Gampang ya jalurnya ya? Ih, kok bisa?
4: Kok gampang sekali loh, tapi kok barang ini susah sekali.
0: Susah ya?
4: Jalan.
0: Aduh, kok gitu ya?
4: Ini sekarang jadi, baru lolos lagi nih, di siang ini.
0: Oh iya ya. Aduh, mudah-mudahan nanti besok-besoknya nggak susah lagi. Kenapa ya? Ada apa gerangan ya? Padahal yang teleponnya sama loh.
4: Ini harus bilang dari pendatang baru stok lama gitu.
0: Baru bisa ya? Nggak bisa menyamar karena suaranya udah tahu.
4: Udah familiar ya.
0: Udah familiar, seperti line teleponnya Pro 1 udah familiar suaranya Mas Supratman.
4: Cuaca merata, Mbak Rahman.
0: Betul.
4: Titik puri juga baru berhenti nih hujannya.
0: Iya, betul, sama di sini juga.
4: Kemudian informasi untuk penerimaan siaran cukup jernih sekali.
0: Terima kasih. FM berapa? 9 berapa, Mas?
4: FM 97-nya, Mbak Rahman.
0: Oh, 97.
4: 97.
0: Oke, 97,6 ya. 97 aja.
1: 97,6.
0: 97,6. Oke, terima kasih informasinya.
1: Baik, Mbak Rahma. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
1: Kembalikan saya lanjutkan kerja dulu.
0: Oke deh. Yang dilaporkan. Iya, semangat ya, Mas. Terima kasih.
1: Semangat.
0: Mas Supratman. Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supratman yang sudah bergabung. Selamat melanjutkan lagi kerjaannya di depan laptop ya. Selesai tepat waktu karena pasti udah mulai tergoda ya dengan menu lalapan yang disiapin. Mbak Rahma aja dengernya tergoda ya, apalagi yang deket di situ ya. Aduh, bisa membayangkan ya, lalapan ayam, sambalnya sambal mentah, terus pakai kemangi pula yang banyak. Aduh, ayamnya masih hangat-hangat, pelengkap ada tahu tempe mungkin, ada daun singkong yang direbus, terus ada kol mungkin, ada apa lagi ya, kacang panjang mungkin ya. Kalau Mbak Rahma makan lalapan seneng kalau kacang panjangnya itu masih mentah ya. Terus ada apa lagi, ketimun ya kan, pokoknya komplit lah ya. Jadi pengen juga nih makan mie ayam, mie ayam lalapan. Kalau mie ayam memang gak boleh di skip ya, jarang kalau ada yang nawarin makan terus ngajak makan, Mbak Rahma kita makan mie ayam yuk, itu jarang di skip ya, karena memang suka ya, sesuka itu sama mie ayam. Oke deh, yang lagi menikmati mie ayam mungkin siang hari ini, selamat siang. Yang mau bergabung silakan lagi, kami tunggu di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang Max Yoma. Max Yoma, selamat siang. Halo. Oke deh, terima kasih yang sudah gabung. Mbak Rahma udah halo-halo loh, tapi nggak dijawab. Oke deh, ditutup dulu ya teleponnya, nanti kalau mau bergabung boleh, masih ada waktu ya. Ditunggu di line telepon kami di 0967536386. Dihadirkan dulu lagu-lagu bagus menemani Anda yang lagi menikmati hidangan santap siang hari ini. Untuk yang lagi beraktivitas di bengkel elektronik di Kayu Batu juga, ya untuk semuanya di sana, selamat siang. Mungkin saat ini sudah mulai siap-siap menikmati hidangan santap siang. Jadi ya, terimalah salam hangat kami dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Untuk semuanya, selamat menikmati hidangan santap siang. Semoga lagu-lagu hiburan yang dihadirkan semakin menggugah selera makan Anda hari ini, apalagi akhir pekan, dan orang rumah pasti seneng kalau yang dimasak itu dihabisin ya. Besok masak lagi yang lebih enak, biasanya seperti itu ya. Tapi kalau masaknya jarang ada yang habisin, biasanya tuh jadi uring-uringan ya, gak mau masak lagi karena percuma masak, dibuang-buang, gak ada yang makan. Tetapi lain cerita kalau yang dimasak habis, ludes, pasti besoknya semangat masak lagi. Ini sih pengalaman pribadinya Mbak Rahma ya. Oke, kita break dulu. Beberapa lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan, sembari nanti mau ada lagi yang bergabung boleh di line telepon kami di 5363 8 6.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan karena saat ini sudah pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur, yang lagi asik-asiknya beraktivitas, jangan sampai dilupakan makan siangnya ya. Sudah pukul 12.36 menit waktu Indonesia Timur, dan kami masih menemani Anda dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama untuk edisi hari ini. Dan kami juga ingatkan karena sekarang sudah tanggal 29 Agustus 2026, tinggal sehari esok ya untuk pendaftaran ajang Bintang Radio untuk RRI Jayapura. Ini sudah dibuka sejak tanggal 3 Agustus sampai nanti tanggal 30 Agustus esok ya, tahun 2026. Jadi silakan yang punya mimpi jadi penyanyi, jangan takut memulai. Yang punya bakat, talenta, suara bagus, jangan lupa ikutan ajang Bintang Radio untuk Satker RRI Jayapura. Ini sampai dengan saat ini bocorannya ya, jumlah pesertanya sudah 33 peserta dan masih dibuka sampai besok hari terakhir tanggal 30 Agustus 2026. Yuk silahkan yang punya talenta, bakat menyanyi, silahkan bisa langsung mengunjungi website resminya di bintangradio.rri.id ya. Sekali lagi di bintangradio.rri.id untuk mendapatkan informasi lebih jelasnya dan juga terkait pendaftarannya yang gratis.

0: Saudara pendengar, penyanyi Blake Melanesian, ketua Butuh Cinta CINTA ya, yang katanya jadi ketua tuh harus kuat, harus tegas dan siap menghadapi berbagai persoalan. Tapi jangan lupa juga ya bahwa ketua juga manusia ya, punya hati, punya perasaan, dan tentu saja dong bilang tuh butuh cinta selain butuh makan. Oke deh, masih dalam ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama. Silakan ditunggu lagi yang mau bergabung di line telepon kami di 0967536386. Apa itu galau? Galau-galau ya? Itu tuh hanya drama saja katanya ketua. Oke, monitor. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Maxioma, selamat siang, Barama.
0: Siang, Van. Butuh cinta ya?
1: Ketua selain butuh cinta, jadi
0: selain butuh makan ya, iya dong, makan tuh penting. Makan dulu, sudah makan belum, Van?
1: Aman, tadi aman. Pagi saya sudah makan, Barama.
0: Oh, iya. Karena libur jadi, libur enggak ya? Enggak libur ya?
1: Tidak, hari ini masuk.
0: Oh iya, betul, hari Sabtu. Ini iya, vibes-nya kayak hari Minggu
1: pulang
0: jadi.
1: Pulang tempo.
0: Pulang tempo. Kalau hari Sabtu jam berapa pulangnya?
1: Ya, jam 2.
0: Oh, jam 2. Oh, berarti iya, persiapan aja. Persiapan cukup ya untuk malam mingguan ya.
1: Persiapan apa dulu?
0: Ya, persiapan harus tampil rapi, kinclong, ya kan? Untuk ngapel mungkin.
1: Wah, setelah tanya sama makan apa dulu nih?
0: Itu yang lebih penting kayaknya sih. Karena kalau tanya makan apa, pasti jawabnya masih cari-cari nih, Mbak Rahma.
1: Ah, tadi saya sudah makan tadi.
0: Oh tadi, iya, tadi pagi, sarapan ya.
1: Iya, makannya ini kondro.
0: Oh, kondro. Ih, tumben. Iya. Tumben makannya ya, udah berat pagi-pagi.
1: Ada yang ini jadi ini ajak makan jadi.
0: Ah, gitu. Ada yang ajak makan.
1: Oh iya. Yes. Yo, sudah gitu minumnya kopi susu lah gue. Luar biasa.
0: Sudah mantap ya. Komplit ya Anda ya.
1: Kenyang plus mata menyala.
0: Walaupun mendung tapi mata tetap menyala ya. Wis, mantap kali, Van.
1: Iya, emang Barama sama makan atau belum?
0: Udah tadi sarapan. Nanti jam 1 baru makan lagi. Karena sementara bawa bekal sih hari ini.
1: Begono. Oh ya, Mbak Wel juga, Mbak Wel juga baru pulang tadi.
0: Iya, Mbak Wel baru pulang dia tadi. Sekitar jam 12:30 baru pulang.
1: Oh, luar biasa. Salam hormat buat Mbak Wel. Oh ya, oleh-oleh dari Bang Ape tadi tuh.
0: Ada deh. Ya ampun, pertama kali ada deh. Langsung ke kafe pasti ketawa-ketawa ini lagi pantau.
1: Oh, luar biasa. Oh, ya buat semua kru RRI Pro 1 jangan lupa makan, salam kompak selalu, hormat.
0: Iya.
1: Buat pendengar tadi yang ada masuk tadi yang di gudang apa? Bengkel elektronik.
0: Oh iya betul, di Kayu Batu, betul.
1: Ternyata banyak pendengar setia juga, salam hormat.
0: Iya, dengarnya dari buka siaran sampai tutup siaran pula, sama kayak Ivan
1: luar
0: kan.
1: Biasa. Oke, salam hormat buat semuanya. Buat fans, teman-teman fans, dimanapun berada, salam hormat. Oh yo,
0: nanti datang ya, Van. Van nanti datang ya, RRI Fest ya, tanggal 3-4-5 untuk semua pendengar juga setia. Nanti datang ya, tanggal 3-4-5
1: RRI Fest. Saya usahakan. Siap. Yo, lupa itu. Apa sampai itu? Saya lupa senggol-senggol tuh. Dede Veronica.
0: Dede belum gabung ini hari ini. Lagi sibuk masak sama Oma kayaknya.
1: Atau lagi molo di danau.
0: Mungkin ya, karena cuacanya enggak panas ya, jadi enak nih molo nih.
1: Buat Dede, jangan lupa makan biar tidak sakit.
0: Iya, salam
1: hormat selalu. Apalagi?
0: Siapa lagi ya yang mau disenggolin?
1: Iya, Mbak Ida, keep healthy, jaga kesehatan, jangan lupa makan.
0: Keep healthy.
1: Apa
0: ya?
1: Lagi?
0: Keep healthy.
1: Iya, jangan keep healthy saja, keep healthy. Jadi tetap
0: keep
1: menjaga
0: smile,
1: kesehatan.
0: Keep calm.
1: Keep smile, tetap semangat kayak Marama begini.
0: Karena udah makan pagi.
1: Iya, dapat oleh-oleh juga makanya semangat tuh. 200%.
0: Oh, 200% langsung ya, semangatnya melonjak ya. Aduh. Yang penting bukan yang penting bukan tekanan darahnya aja yang melonjak. Semangat enggak apa-apa deh sampai 200%.
1: Aman.
0: Tawa.
1: Oke, Mbak Rahma, terima kasih. Saat ini itu saja dulu waktu saya kembalikan. Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih Ivan yang sudah bergabung ya. Salam kompakan deh untukmu yang selalu juga setia mendengarkan siaran RRI Jayapura ya, bahkan sampai tutup siaran. Dalam perjalanan pun selalu ya, tidak pernah lepas dari headsetnya. Betul, betul Kakak Rahma. Terima kasih ya, selamat beraktivitas untuk kamunya. Semangat ya Fania ya. Jangan lupa nanti makan siang juga dong ya. Ya mungkin jam 2-an bisa kali ya, udah agak longgar ya perutnya ya, jadi boleh makan siang lagi. Walaupun sarapan paginya lumayan berat, konro terus ditutup sama minuman, minumnya itu kopi susu. Wis mantap ya. Selain kenyang, mata menyala katanya Ivan. Terima kasih. Di belakangnya Ivan, halo selamat siang.
2: Aduh, dua kali terlewatkan.
0: Yang penting belum sampai 3 kali kan, Bun. Jangan sampai 3 kali kan, kayak lagu kan.
2: Kata Andi, Sri Andi.
0: Yoi, jangan sampai 3 kali.
2: 3 kali.
0: Bunda, sudah makan belum hari ini ya?
2: Oh, ini lagi tumbuk-tumbuk, lagi ulek-ulek.
0: Ulek-ulek apa? Bumbu. Apa?
2: Ikan goreng. Ikan goreng mau ditos.
0: Ih, suka kah yang begitu-begitu? Terus sayurnya apa?
2: Masalahnya itu aja lagi mendung-mendung,
0: iya.
2: Kita mau bikin pedes-pedes.
0: Ih, sudah, itu tuh makan tambah-tambah toh.
2: Sayur rebus.
0: Itu lagi. Ih, sudah, pas sudah. Bun, yang kemarin kegiatan voli itu udah selesai?
2: Masih? Ada keluarga yang meninggal, jadi kita sementara pending dulu.
0: Oh gitu.
2: Tunggu informasi kembali dari kau.
0: Oke. Jadi masih berlangsung tapi sementara break dulu ya.
2: Iya.
0: Ada kedukaan ya.
2: Putaran kedua.
0: Oh begitu. Ya. Oke deh. Nanti Bunda update juga lah informasi dari sana.
2: Ya.
0: Bunda update-update juga infonya kegiatan itu, karena kan kita karena kan kita juga ada bikin beritanya toh, hari itu ada sempat naik juga beritanya. Begitu bundaku sayang.
2: Jangan lupa makan.
0: Oke, tunggu Bunda selesai itu sudah tumbuk-tumbuk itu baru tunggu Bunda selesai tumbuk-tumbuk itu baru nanti saya juga makan di sini.
2: Aduh. Itu lagi. Ojeknya lagi kehujanan, jadi tidak mau jalan.
0: Ya ampun. Yeah. Yang penting Bunda sehat-sehat sudah ya di sana ya.
2: Amin. Salam untuk semua yang ada di.
0: Oke, ditunggu nanti kegiatan RRI Fest ya Bunda ya, muncul ya, datang. Tanggal 3, 4, 5, 3 hari.
2: Oh. Hari. Terima kasih ya.
0: Oke deh. Terima kasih. Yo, Bunda Snake sudah bergabung. Kalau tadi Bapak Ruben bareng konco-konco dari Kayu Batu, kalau ini dari Tahimasa Roma ya, yang ada jembatan birunya, Jembir ya, jembatan birunya. Terima kasih Bunda yang sudah bergabung dari arah-arah kampung Tahimasa Roma. Untuk semuanya juga Bapak Kepala Kampung di sana, selamat siang. Selamat pantau terus Pro 1 RRI Jayapura, lagu-lagu hiburan yang dihadirkan. Semoga bikin semuanya semakin semangat dengan aktivitas masing-masing. Yang lagi bersantai, selamat menikmati suasana santainya siang hari ini selepas menikmati hidangan santap siang. Semoga terhibur juga pastinya dengan lagu-lagu pilihan yang terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Sudah pukul 12:51 waktu Indonesia Timur, dan akhirnya sampai di sini ya kebersamaan kita dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Kita akan jelang bersama pukul 13 waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang nanti kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi nanti di gelaran program acara yang sama hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Dua persembahan lagu sebagai penutup jumpa kita, dan kita jelang bersama pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, pendengar kanal informasi dan insight.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus! Hey. Diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Saudara pendengar punyanya Kakak Frisly Niki Julu Tamang Pungkisah. Mohon maaf tidak bisa dihadirkan sampai habis lagunya karena sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Kini kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Statement weiß ich nicht, aber ich war natürlich.
2: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.

0: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdekaran atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdekaran 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdekaran.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdekaran 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdekaran merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitilo.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Duduk.
1: Ya, terima kasih, Sasita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdekakan setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau out yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Beli, beli. Pak C satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pak C, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 13 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Dan satu informasi kami sampaikan dalam ruang informasi untuk siang hari ini. Informasi kami sampaikan, kami terima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Jayapura, informasi terkait alokasi formasi program pembibitan pada SPMB PKN STAN tahun 2026. Informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekolah Politeknik Keuangan Negara atau STAN diinformasikan ini kepada anak-anak Port Numbai lulusan SMA sederajat yang ada di Kota Jayapura yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tahun 2026 lewat jalur beasiswa Pemda Kota Jayapura sebanyak 5 orang sebagai berikut. Untuk akuntansi sektor publik 2 orang, manajemen keuangan negara 2 orang, dan untuk manajemen aset publik 1 orang. Pendaftaran silakan melalui https://2/ssccan.bkn.go.id/portal-sistem-seleksi-calon-aparatur-sipil negara. Sekali lagi, pendaftaran melalui website https://2/ssccan.bkn.go.id/portal-sistem-seleksi-calon-aparatur-sipil-negara atau SSCASM. Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Informasi kami terima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Jayapura.

0: Beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa ?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke teradain. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terus hadir menyapa Anda melalui FM 96,3 dan FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda yang lagi beraktivitas siang hari ini selepas sudah menikmati hidangan santap siang. Karena memang hari Sabtu walaupun akhir pekan momen weekend, hari Sabtu tidak selalu berarti libur ya. Ada yang tetap bekerja, ada yang harus tetap membuka usaha, ada yang harus melayani pelanggan, ada yang harus kembali mengurus rumah atau menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang belum selesai. Untuk itu, bagi Anda yang tetap beraktivitas hari ini ya, jangan sampai merasa kehilangan suasana akhir pekan. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa menikmati suasana libur bersama keluarga tercinta sebagai penyemangat untuk semuanya yang tetap beraktivitas di hari ini. Ingatlah bahwa setiap perjuangan punya waktunya sendiri. Mungkin hari ini kita harus berjuang, harus bekerja, harus beraktivitas, tetapi di hari lain mungkin kita akan diberikan waktu untuk beristirahat. Jadi setiap kerja keras yang kita lakukan hari ini harus tetap kita hargai dan panjatkan ungkapan syukur. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa makan dan minum yang cukup ya, dan semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan membawa hasil yang baik. Amin. Dan kami terus hadir di sini mengawal Anda. Rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan masih terus mengalun merdu di ruang dengar Anda sampai kita jelang nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Terus setia bersama kami di sini menemani Anda di depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Sia.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini satu dari sekian banyak lagu yang dipopulerkan oleh Christine Panjaitan, yang tentunya kalau bicara lagu-lagu tentang nuansa-nuansa nostalgia, kalau bicara lagu-lagu tentang karya dari seorang Christine Panjaitan, ya kita seakan-akan ini diajak membuka kembali album kenangan ya. Melodinya yang begitu sederhana ya, kita jadi ingat juga bagaimana vokalnya Christine Panjaitan, dan cerita di setiap lagu yang dibawakan tentu menyentuh perasaan kita yang mendengarnya ya. Ada tentang cinta, banyak ya karya-karya lagu yang dibawakan oleh Christine Panjaitan. Katakan sejujurnya, kalau yang tadi barusan lewat sudah kubilang ya kan. Ini sampai saat ini lagu-lagu tersebut masih tersimpan di hati wis ya, dan sekarang lagu-lagu tersebut masih juga sampai saat ini sering diputar karena begitu populer dan menjadi bagian dari perjalanan musik negeri kita tercinta Indonesia. Sudah pukul 13.50 menit waktu Indonesia Timur. Kami coba update satu informasi untuk Anda saudara pendengar, di mana PT PLN Persero, apakah Anda tahu, ini memperpanjang program promo Merdeka Daya ya hingga 31 Agustus 2026. Nah, informasi ini penting untuk Anda semuanya. Sekali lagi diberitahukan bahwa PT PLN Persero ini memperpanjang program promo Merdeka Daya hingga 31 Agustus 2026, dan program tersebut memberikan diskon biaya tambah daya listrik yaitu sebesar 50%. Sebelumnya promo dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini awalnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 hingga 25 Agustus 2026. General Manager PLN Papua, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Tumsaur, mengatakan bahwa perpanjangan tersebut dilakukan karena tingginya antusiasme pelanggan. Hingga hari Selasa tanggal 25 April 2026, saudara pendengar, ini tercatat 1039 pelanggan di tanah Papua telah memanfaatkan program tambah daya tersebut. Tentunya promo ini berlaku bagi pelanggan dengan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere yang ingin menambah daya hingga maksimal 7700 volt ampere. Pelanggan yang ingin mendapatkan promo ya, ini Anda harus terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum 1 Agustus 2026 dan melunasi seluruh tagihan listrik Anda tentunya ya. Mekanisme pengajuan dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Anda sebagai pelanggan cukup melakukan satu kali saja transaksi berupa pembayaran tagihan atau pembelian token, maka setelah itu Anda berhak mendapatkan e-voucher diskon tambahan daya. Itu dia saudara pendengar, satu informasi yang sudah coba kami update untuk Anda, yang tentu kami lansir dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur, nanti Anda boleh bergabung kembali, kami gelar ajang topi asli Tarang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Lagu-lagu hiburan pilihan kembali kami hadirkan menemani suasana siang hari Anda.

0: Pagi, Pak Ce. Lagi bikin apa, Kak?
1: Pagi juga, Mak Ce. Ada atur pinang. Sama pibu jual di pasar.
0: So, ada dengar, Kak, belum? Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari Kantor Badan Pusat Statistik.
1: Sensus apa, Mak Ce?
0: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah, Pak Ce, kau usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
1: Oh, begitu eh. Kapan nung mendata?
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pak Ce, kau ingat eh, kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
1: Oke, baik Mak Ce.
2: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026
3: dari data yang benar.

0: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan kita jumpa lagi kali ini dalam gelaran program acara Topi Asli. Terang pilih alunan senandung lagu Indonesia untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu, hari ke-29 di bulan Agustus 2026. Waktu kita sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi silahkan mulai saat ini kami buka line telepon kami yang mau bergabung buruan ya. Setiap sesinya satu penelpon dengan satu requestan lagu langsung Barahma putarkan. Di line telepon kami dinantikan Anda yang mau bergabung di 0967536386. Oke, sesi yang pertama kita langsung mainkan. Di ujung telepon yang sudah bergabung kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Pasti dia.
0: Tapi dia, bukan aku dong.
1: Oh iya kak. Nah, kalau begitu cinta sudah, cinta.
0: Cintanya siapa?
1: Cintanya Deba Gindas.
0: Eh?
1: Deba Gindas.
0: Siapa? Dieja boleh, Dieja. Judul lagunya Cinta.
1: Betul sekali.
0: Yang nyanyi?
1: Pokoknya yang di cover oleh Sigul Musik.
0: Tunggu ya.
1: Sigul Musik. Sigul Musik.
0: Tunggu. Tunggu, pelan.
1: Ini slow.
0: Cinta, judulnya Cinta.
1: Betul sekali.
0: Itu lagunya siapa?
1: Lagunya The Bagindas.
0: Oh, Cinta, cover The Bagindas, coba ya. Oh, Cinta.
1: Betul sekali.
0: Tunggu ya kakak, dicariin dulu.
1: Cinta,
0: Regiva. Siapa tadi yang nyanyi? Regiva. Regiva. Yang ada di sini Regiva. Cover kan?
1: Betul sekali.
0: Yang nyanyi cewek, itunya cewek.
1: Bukan cewek.
0: Maksudnya cover itunya, covernya gambarnya cewek, bukan?
1: Nah, bisa juga.
0: Ini.
1: Betul.
0: Ini toh. Ini sudah Regiva. Iya toh? Kakak.
1: Ya, halo.
0: Iya, ini toh lagunya.
1: Ya, itu sudah.
0: Oke, okay, sudah, sip.
1: Cinta atau Cinta?
0: Iya, Cinta.
1: Ya, betul sekali.
0: Sip, diputarkan.
1: Bukan cinta aku milikmu, bukan.
0: Bukan, cinta saja. Terserah,
1: iya.
0: Mau miliknya siapa.
1: Iya, betul. Cinta.
0: Sip, ganggu diputarkan. Ganggu terus. Terima kasih ya, Kakak Afi. Sekali.
1: Di mana?
0: Udara tetap di udara dong. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat beristirahat. Sama-sama di situ ya. Terima kasih Kak Afi sudah bergabung. Ini lagunya The Bagindas ya, Cinta. Tetapi versi yang di cover requestan lagu dari Kakak Afi. Yang mau bergabung masih panjang waktu kita. Silahkan, masih terbuka luas kesempatan untuk Anda. Nanti boleh telepon lagi. Tetapi selepas yang

0: saudara pendengar.
1: Cukup satu kata sederhana, tetapi maknanya bisa memenuhi seluruh ruang di hati. Apa itu Mbak Rahma katanya? C-I-N-T-A, cinta. Dan The Bagindas pernah membungkus perasaan itu dalam lagu yang baru saja kami hadirkan, tetapi di cover sama Regiva, Cinta atau C-I-N-T-A. Sesi yang kedua, Ajang Topi Asli, silahkan diterima lagi di line telepon kami di 0967-536-386. Ada siapa gerangan? Halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang.
1: Siang, Kak Gayus. Gimana hari ini? Di rumah saja?
2: Di rumah saja, hujan
1: Tuh. Iya, tahan di situ ya. Pegangan pegangan baik-baik. Masih di posisi yang sama tadi, Kak? di depan jendela. Oh, sudah bergeser. Di balik jendela maksudnya. Di balik jendela. Oh, sudah bergeser. Oh iya, baik. Iya, sudah setidaknya pindah tempat ya.
2: Benar.
1: Baik, silakan Kak Yus, mau request lagunya siapa?
2: Ingin Marah, silakan.
1: Jangan ah, Hatra mau.
2: Oh.
1: Karena saya tuh anaknya baik. Namanya saja Rahma ya, orangnya pasti ramah. Yang favorit ya?
2: Benar.
1: Yang favorit. Oh?
2: Benar sekali.
1: Oke, okay, sip lah kalau begitu dihadirkan.
2: Sudah.
1: Itu saja.
2: Lanjut dah.
1: Oke, okay, dah. Terima kasih. Katanya jangan tutup cepat-cepat. Makanya kita tanya, toh itu saja. Oh iya, sudah. Dado. Terima kasih Kak Ayu sudah bergabung. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan ya, punyanya yang favorit. Ingin marah, ya silahkan, itu pilihan Anda, tapi Mbak Rahma gak mau marah-marah ya. Hari gini marah-marah, aduh, rugi seyeng.

0: Favorit ingin marah silakan ya, tetapi untuk Anda yang lagi menghadapi banyak urusan, bawaannya pengen marah-marah ya, semoga saja bisa ditahan emosinya, jangan marah-marah ya, karena masalah bisa dicari jalan keluarnya. Tetapi kalau kita sudah sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik, sayang ya, karena yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Jadi gimana Mbak Rahmaya, diam sebentar, tarik nafas, minum air, dan semoga saja lagu yang barusan dihadirkan bisa membuat Anda jauh lebih baik ya, ketimbang melampiaskan emosi Anda. Di ujung telepon sesi selanjutnya dalam ajang Topi Asli diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang
1: Topi Asli, selamat siang Barah.
0: Siang Kakak Dian. Betul?
1: Iya.
0: Iya, silakan. Mau request lagunya siapa Kakak Dian?
1: Anak Asmara, Diam Pisesa.
0: Panah Asmara?
1: Iya.
0: Yang nyanyi Kakak Dian Pisesa.
1: Iya.
0: Oke, sudah ada lagunya, sip, diputarkan.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Judul Kakak, judulnya Demam Asmara ya, Demam Asmara. Oke. Terima kasih Kakak Dian. Ini Kakak Dian atau Mbak Rahma yang salah dengar ini ya? Kayaknya Mbak Rahma deh ya, bukan panas asmara Mbak Rahma, tetapi demam asmara. Oke deh, requestan lagunya langsung dihadirkan kali ini yang senama, request senama dengan penyanyinya. Tetapi nama penyanyinya Dian Pisesa. Kalau Kakak Dian, lengkapnya siapa ya?

0: Saudara pendengar, punyanya Dian Piscesa, demam asmara. Tetapi jangan sampai yang lagi demam asmara, jangan sampai jadi lupa makan, jangan sampai lupa tidur, dan yang terparah lagi jangan sampai lupa menyelesaikan pekerjaan ya. Jadi selamat siang saja untuk Anda semuanya. Boleh sih lagi kasmaran, tetapi harus juga tetap produktif ya. Di ujung telepon diterima lagi untuk sesi selanjutnya. Next yang sudah bergabung kita terima. Halo, selamat siang. Siang, topi asli.
1: Halo, selamat siang, Kak Asli.
0: Iya, selamat siang, Kakak Luna.
1: Yang hujan tapi tetap semangat dong.
0: Iya tuh, semangat di sini Kakak. Kakak juga ya, semangat di sana ya.
1: Iya, biasa.
0: Silahkan Kakak Luna mau request lagunya siapa Kakak?
1: Iya, Naniyati. Nia
0: Daniyati, iya.
1: Judulnya Hujan dan Cinta. Kebetulan cuaca ini jadi harus begitu dong.
0: Hujan dan cinta ya. Oke, sip, diputarkan.
1: Bye. Selamat bertugas, semangat terus.
0: Iya.
1: Okay, bye, dadah.
0: Dadah, terima kasih Kakak Lunmai, Kakak Luna Maya yang sudah bergabung ya. Cocok memang ya. Habis hujan begini, terus ada yang request lagu antara hujan dan cinta pula ya. Oke, dia langsung dikirimkan untuk semuanya lagi pantau siang hari ini, terkhusus yang ada di arah-arah Polimax. Selamat siang, semoga terhibur. Requestan lagunya dihadirkan dari punyanya Nia Daniyati. Siap.

0: Saudara pendengar, itu dia requestan lagu dari Kakak Luna Maya yang sudah bergabung di sesi sebelumnya Ajang Topi Asli, lagu dari Nia Daniati ya, Antara Hujan dan Cinta. Antara Hujan dan Cinta, keduanya sama-sama tidak selalu bisa kita hentikan ketika sudah mulai turun di hati. Wih, prikitiu. Di ujung telepon, penelpon selanjutnya di sesi berikutnya diterima lagi, silahkan di line telepon kami di 0967536386. Di ujung telepon ada siapa nih? Halo, selamat siang.
1: Wih, Topi Asli, selamat siang. Cepat sekali.
0: Yoi, siang Ivan. Mau pilih mana nih, Hujan ke Cinta?
1: Jangan pilih dua-dua, bahaya ini.
0: Silakan Van, mau request lagunya siapa?
1: Tadi lagunya kayak syahdu-syahdu, mendayu, jadi saya pingin yang semangat-semangat sedikit.
0: Apa itu?
1: Alexa Kay, Aku Kangen Aku Rindu.
0: Aku kangen matamu dan aku rindu.
1: Nah itu, Mbak Rama luar biasa, perbendaran musiknya hebat.
0: Sip-sip, diputarkan ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Rama.
0: Oke deh, bertugas. Terima kasih Van, dirimu juga. Selamat beraktivitas sampai nanti jam 2 siang ya. Semangat ya, semoga nanti pulangnya gak kehujanan. Oke deh, requestan lagunya langsung dihadirkan dari Alexa Kay, Aku Kangen, Aku Rindu. Yang mau bergabung masih boleh, yang lain tapi ya ditunggu nanti selepas yang satu ini. Di line telepon kami di 0967536386 masih temani Anda dalam Ajang Topi Asli, Terang Pilih, alunan senandung lagu Indonesia, sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar punyanya Alexa K, Aku Kangen Aku Rindu sudah dihadirkan. Ya kalau kangen, ya kalau rindu, ya temui dong ya. Di ujung telepon saat ini sudah pukul 14.32 menit waktu Indonesia Timur. Diterima lagi untuk requestan lagu selanjutnya. Silahkan kita terima lagi di ujung telepon yang sudah menanti. Halo, selamat siang.
1: Halo, Sugeng Siang Kopi Asli.
0: Sugeng Siang, iya Mas Supratman. Silahkan.
1: Umben gampang sekali masuk jalur.
0: Iya, karena cuacanya lagi mendung sepertinya.
1: Jadi harus menembus ini.
0: Iya, silahkan Mas.
1: Lagunya apa Mbak Rahmaya untuk mengiringi di depan laptop? Masih di depan laptop.
0: Iya, apa ya? Terserah Mas Supratman.
1: Terjalin kembali sudah dari siapa ini?
0: Kembali.
1: Black Brothers.
0: Oke, okay, yeah. Sip.
1: Suun barang mas.
0: Iya, terima kasih juga Mas Supratman sudah bergabung. Yang masih stay ya di depan laptop, semangat untuk aktivitas pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Biar semakin semangat. Untuk yang lagi beraktivitas juga siang hari ini, dihadirkan requestan lagu selanjutnya. Kali ini kita bernostalgia kembali sama satu persembahan lagu dari punyanya Black Brothers, Terjalin Kembali.

0: Sudah mendengar salah satu legenda musik dari Timur Papua, Black Brother, sudah dihadirkan dengan requestan lagu yang dipesan sama Mas Supratman, Terjalin Kembali. Ingatkan waktu, sudah 37 menit tak mendengar, kita tinggalkan dari pukul 14 siang dan masih menemani Anda tentu dalam ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Di ujung telepon, halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Aduh, ini dari Sentani.
0: Hah?
1: Sentani Barat.
0: Dari Sentani Barat, dengan abang siapa?
1: Ya, Putra Waibu.
0: Oke, silahkan abang Putra. Putra Waibu,
1: Iya, iya.
0: Oke, silahkan abang Putra Waibu, mau request lagunya siapa, ya, abang?
1: Lagu
0: ku relakan di kamu.
1: Penyanyi.
0: Hah?
1: Penyanyinya.
0: Mm-mm.
1: Aduh,
0: disapa
1: nih.
0: Coba abang nyanyi sedikit, abang nyanyi sedikit.
1: Aduh, ini saja sudah. Ini
0: apa?
1: Obi Mesak ini.
0: Oh, Obi Mesak. Apa?
1: Ujang ini apa yang dia nama judul ini?
0: Kisah Kasih di Sekolah. Apa?
1: Ini yang hujan turun.
0: Oh, hujan.
1: Ratu Purwasi.
0: Obi Mesak. Obi Mesak atau Ratu Purwasi? Ratu Purwasi. Yang Ratu hujan Purwasi turun lagi.
1: Ya, benar.
0: Ratu Purwasi ya. Oke, kita cari ya. Di bawah ya, payung hitam.
1: Ya,
0: Oke. Antara Benci dan Rindu judulnya. Sip, diputarkan. Itu?
1: Ya.
0: Oke, sip. Terima kasih ya, abang.
1: Yoi,
0: terima kasih sudah bergabung dari Sentani Barat ya. Abang Putra Waibu, betul ya, mudah-mudahan tidak salah. Terima kasih sudah bergabung untuk semuanya juga yang dipantau di sana, selamat siang.

0: Saudara pendengar, antara benci dan rindu dari punyanya Ratih Prowasi sudah dihadirkan. Terima kasih putra wibu yang sudah bergabung dari arah-arah Sentani Barat, ya kan? Untuk yang lagi pantau juga siang hari ini untuk Kakak Rugaya, selamat siang. Sip, nanti requestan lagunya diputarkan ya, ditunggu saja pasti ya. Selamat pantau siang hari ini, salam sayang selalu, salam juga untuk semua keluarga. Di ujung telepon diterima lagi sesi selanjutnya di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, tapi asli.
0: Tapi asli, selamat siang. Iya, Kakak Yana kah?
1: Iya.
0: Oke, okay, silahkan Kakak Yana, requestan lagunya apa?
1: Cinta Pramulia dari Lele Drake.
0: Wis, oke okay deh, sip.
1: Ya, makasih selamat bertiga.
0: Terima kasih Kakak Yana sudah bergabung juga siang hari ini. Untuk semuanya juga yang lagi pantau di arah-arah Cigombong, Kota Raja Dalam, selamat siang. Yang ada di Kota Raja Luar juga, untuk ini temannya Mbak Rahma juga, aduh Mbak Yuli ya, selamat siang, yang selalu aktif dengan Zumbanya. Terus untuk semuanya juga yang ada di Melati, yang ada di BTN Skyland, semuanya deh tanpa terkecuali, selamat siang. Untuk yang lagi pantau juga siang hari ini, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu hiburan pilihan, requestan dari pendengar setia Pro 1 RRI Jayapura. Yang mau bergabung silahkan, masih ada waktu, ditunggu di line telepon kami di 0967536386. Kita break, requestan lagunya langsung dihadirkan.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran gratis.
2: Saudara pendengar, masih ada waktu sampai esok ya, tanggal 30 Agustus 2026. Putra-putri Anda yang punya suara bagus, yang punya bakat ataupun talenta bernyanyi, silahkan bisa langsung mendaftar ajang Bintang Radio RRI ya. Untuk Satker RRI Jayapura dibuka sampai besok pendaftarannya tanggal 30 Agustus 2026. Dan informasi lengkapnya silahkan bisa mengunjungi website bintangradio.rri.id. Nanti dihadirkan untuk request lagu terakhir, diterima lagi nanti di sesi yang terakhir, tetapi selepas satu persembahan lagu, coba dihadirkan dulu kali ini dari punyanya The Mercies. Usah kau harap lagi, tetapi masih ada harapan untuk Anda yang mau bergabung di sesi yang terakhir. Siapa tahu Anda bisa ikutan ya. Nanti ditunggu lagi di line telepon kami di 53638.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur untuk sesi yang terakhir ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia dan untuk requestan lagu yang terakhir. Penelpon terakhir diterima. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Kakak Ape. Penelpon terakhir nih. Silakan, mau request lagunya siapa?
1: Panci Pondok.
0: Boleh, judulnya?
1: Kau
0: Telah Berdua
1: dan Hati. Kau dan Hati.
0: Apa judulnya Kau
1: dan Hatimu?
0: Oh, Kau dan Hatimu. Kirain kau telah berdua. Wis.
1: Boleh lah.
0: Sudah, yang Kakak Rika sudah Kau dan Hatimu ya. Sip, terima kasih.
1: Sehat-sehat,
0: Ton. Iya, alhamdulillah sehat. Kakak juga ya, sehat selalu ya.
1: Balas
0: ya. Amin.
1: Ya.
0: Terima kasih. Iya, dadu. Kakak Ape, terima kasih sudah bergabung penelpon terakhir dan sampai di sini juga kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Nanti yang belum berjodoh untuk bergabung dengan ajang Topi Asli hari ini bisa dicoba di lain hari ya, mudah-mudahan bisa tembus jalur ya. 0967536386. Berahma pamit. Kita akan jelang pukul 15 dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda bisa nonton langsung juga kami live streaming ya melalui kanal YouTube kami di RRI Jepura Official. Sekali lagi terima kasih. Kita jelang pukul 15, lagu terakhir dari Panci Pondah, Kau dan Hatimu.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, BPSDM Papua gelar PKN tingkat 2, siapkan pemimpin adaptif percepat transformasi daerah. DPRK Mambramuraya menggelar sidang paripurna membahas perubahan APBD 2026. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, dorong lahirnya kepemimpinan yang adaptif untuk percepat transformasi daerah, BPSDM Provinsi Papua menggelar pelatihan kepemimpinan nasional yang diikuti oleh ASN dari pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota setanah Papua serta Provinsi Maluku. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Untuk membentuk karakter kepemimpinan adaptif dalam mempercepat transformasi pembangunan dan pelayanan publik di tengah masyarakat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Papua menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN Tingkat 2 Angkatan ke-31 tahun 2026. Pelatihan Kepemimpinan Nasional ini berlangsung di Aula BPSDM Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan diikuti oleh aparatur sipil negara dari pemerintah Provinsi Papua, pemerintah daerah Kabupaten Kota Setanah Papua, dan ASN dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara atas kepercayaannya kepada Papua untuk menyelenggarakan PKN tingkat 2 secara mandiri. Menurut Yohanes Walilo, pelaksanaan PKN di Papua menjadi kesempatan penting untuk menyiapkan lebih banyak pemimpin berkualitas dan berkompeten yang mampu menggerakkan pemerintahan dan pembangunan di 6 provinsi setanah Papua. Melalui PKN ini juga bisa membentuk SDM aparatur sipil negara yang unggul dan inklusif, serta mampu memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal.
2: Tantangan tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin kompleks. Tuntutan masyarakat, kebutuhan pelayanan publik yang semakin cepat serta dinamika pembangunan menurut hadirnya pemimpin yang adaptif, berintegritas maupun dengan pengambil keputusan dan berani melakukan perubahan. Karena itu, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tidak boleh dipandang hanya sebagai persyaratan administrasi. Untuk menduduki jabatan, pelatihan ini harus menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas kompetensi wawasan strategi dan karakter kepemimpinan. Saya berharap saudara-saudara mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan masa on campus ini, belajar berdiskusi, membangun jejaring, dan mengembangkan gagasan yang dapat menjawab persoalan nyata di lingkungan kerja kita masing-masing.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Penjamin Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Armi Winarti mengatakan, tema PKN tingkat 2 Angkatan 31 sangat relevan dengan tantangan pembangunan Papua, yaitu akselerasi kepemimpinan adaptif dalam tata kelola otonomi khusus Papua untuk transformasi daya saing daerah. Armi menegaskan, masa depan Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan dan anggaran, tetapi juga dari kualitas kepemimpinan dalam mengelola sumber daya tersebut.
3: Mengikuti PKN tingkat 2 ini tidak hanya sekedar formalitas, tidak hanya sekedar sebagai compliant, tetapi jadikan PKN 2 ini memang untuk bagaimana kita, kemampuan kita untuk menguji diri, apakah kita masih terjebak kepada rutinitas, apakah kita memang sungguh-sungguh sudah mendengarkan harapan dari masyarakat, apakah keputusan-keputusan yang kita ambil itu memang berbasis data atau evidence base, dan apakah kita berani mengubah program-program yang tidak berdampak. Jadi di sebuah organisasi, kita sebagai pemimpin, kita juga harus terus mendorong gitu ya, bagaimana kita organisasi kita sebagai organisasi pembelajar di mana orang-orang yang ada di dalamnya terus mengembangkan kapasitas.
1: Untuk itu, Armi Winarti mendorong peserta PKN untuk bisa menjadi pemimpin yang mampu melihat persoalan secara menyeluruh dan mengantisipasi perubahan, membangun kolaborasi, serta berani melakukan inovasi kebijakan dan memastikan perubahan dapat terus berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat. Sementara itu, PLT Kepala BPSDM Provinsi Papua, Emmanuel Kore, menjelaskan PKN tingkat 2 angkatan ke-31 dilaksanakan dengan metode klasikal dan berlangsung mulai 28 Agustus hingga 12 Desember 2026 di BPSDM Provinsi Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengaran pemirsa, DPRK Mambramo Raya menggelar sidang paripurna membahas perubahan APBD 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mambramo Raya menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mambramo Raya yang berlangsung Sabtu 22 Agustus 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Patinus Wanimbo dan dihadiri Bupati Mambramo Raya Robby Wilson Rumansara, Wakil Bupati Kevin Tutou, Wakil Ketua 1 Doni Pate, serta pimpinan fraksi dan anggota DPRK Mambramo Raya. Usai sidang, Bupati Rumansara mengapresiasi upaya kerjasama serta komitmen semua pihak sehingga tahun 2026 ini APBD Kabupaten Mambramo Raya mengalami kenaikan sebesar 16,45% yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kenaikan tersebut menurutnya akan digunakan untuk belanja pegawai dan keperluan belanja lainnya.
5: Kita tidak bisa pakai untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang lain. Hanya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang langsung untuk kepentingan masyarakat. Itu otsus, kemudian kita juga dapat tambahan 1,4 dari DBH pajak, DBH pajak 1,4 miliar. Kemudian ada tambahan 52 miliar, itu dari DAU 56 miliar, jadi 52 itu dikhususkan sesuai dengan KMK 198, itu khusus untuk penggajian ASN dan P3K.
4: Namun untuk dana otonomi khusus, Bupati mengatakan dana tersebut sesuai dengan RAP Otsus diperuntukkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Bupati meminta perangkat daerah yang mengelola dana Otsus dapat menyiapkan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
5: Lebih kepada bagaimana pemanfaatan dana Otsus sesuai dengan petunjuk pemanfaatan dana Otsus. Ada item-item yang kita tidak bisa pakai untuk kepentingan belanja perjalanan dinas, belanja honorer, honorarium, dan seterusnya, makan minum, ATK itu tidak bisa. Belanja modal tidak bisa. Kita hanya pakai untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Sehingga yang bisa kita gunakan itu di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan itu sudah ditetapkan oleh provinsi dan kita di kabupaten kita lakukan. Presentasinya sudah dibagi seperti itu.
4: Sementara Ketua DPRK Patinus Wanimbo mengatakan alasan mempercepat sidang paripurna pembahasan Raperda perubahan ini agar pihak eksekutif dapat melakukan konsultasi dan penyesuaian sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
6: Sesuai dengan kemarin evaluasi di provinsi bahwa sidang untuk perubahannya secepatnya. Maka sisa 3 bulan ini kami harus lakukan cepat dan juga kembali dalam waktu dekat juga. Baru kami akan koordinasi evaluasi di provinsi. Jadi kita target secepatnya itu kami tadi lakukan. Dan paling lambat tanggal 30 di atasnya sudah ditetapkan.
7: Berarti besok ini turun koordinasi dengan provinsi balik lagi masuk.
6: Iya, kita koordinasi ke provinsi, langsung kembali di tempat.
4: Diketahui sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mambramo Raya akan kembali digelar pada 30 Agustus mendatang dengan agenda penetapan Raperda menjadi peraturan daerah perubahan APBD 2026. Nalik Saulia melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, personil Satgas Operasi Damai Kartens menggelar patroli sambang di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Selain berinteraksi dengan warga, personil juga memberikan pelayanan kesehatan di tengah aktivitas masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personil menyapa dan berbincang langsung dengan warga mengenai aktivitas sehari-hari, kondisi lingkungan, serta kesehatan masyarakat. Sejumlah warga kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan personil di lokasi. Kepala Operasi Damai Kartens Irjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan interaksi langsung dengan masyarakat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi warga di wilayah tugas. Menurutnya, komunikasi dengan masyarakat tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan tugas, tetapi juga membantu personil memahami situasi dan kebutuhan warga secara langsung. Irjen Pol Faizal Ramadhani meminta seluruh personil yang bertugas untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat serta memberikan pelayanan secara baik. Kegiatan di Sinak berlangsung di tengah aktivitas masyarakat yang tetap berjalan. Personil menyempatkan diri menyapa warga, berdialog, sekaligus memberikan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Jumlah siswa penyandang autisme di SLB Papua meningkat dalam 3 tahun terakhir. Namun kebutuhan tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
8: Jumlah siswa penyandang autisme di Sekolah Luar Biasa Papua terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kondisi tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua, Lawrence Wantik, mengatakan siswa baru penyandang autisme berkisar 5 hingga 30 orang. Data tersebut berasal dari sekitar 7 SLB di Serui, Waropen, Biak, dan Jayapura. Lawrence mengatakan guru SLB berlatar belakang pendidikan khusus masih belum mencapai 50%. Kekurangan tenaga khusus membuat sebagian guru non-pendidikan khusus harus dilibatkan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Guru non-pendidikan khusus dapat mendampingi siswa setelah mendapatkan pembinaan dari guru pendidikan khusus selama sekitar 1 tahun. Namun, Lawrence mengakui kondisi tenaga pendidik saat ini masih belum ideal karena Papua belum memiliki program studi pendidikan khusus.
9: Masih terbatas karena guru SLB yang aslinya dari pendidikan khusus itu tidak sampai 50%, jadi sekitar 10% dari yang lain. Jadi ini kebanyakan direkrut dari guru-guru yang pendidikan non-pendidikan khusus. Jadi ya sudah, guru-guru yang bisa mereka mendampingi anak-anak ini, ya kita ini. Tetapi tentunya dengan pendampingan. Jadi 1 tahun didampingi oleh guru-guru pendidikan khusus, lalu nanti tahun berikutnya dibiarkan untuk mereka mendampingi anak disabilitas.
10: Berarti belum ideal ya?
9: Jadi belum ideal, apalagi lagi di universitas yang ada di Papua, ini tidak ada pendidikan khusus untuk guru.
8: Menurutnya, kebutuhan guru di SLB juga lebih besar dibandingkan sekolah umum karena siswa disabilitas membutuhkan pendampingan intensif. Dinas Pendidikan Papua menyebut kebutuhan idealnya 2 guru pendamping untuk setiap 8 siswa disabilitas. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi di luar Papua. Selain itu, mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus yang direncanakan mulai dikembangkan pada 2027. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura launching serentak di 6 kota di tanah Papua. Persipura Jayapura akan menggelar live launching experience menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027 pada Minggu 30 Agustus 2026. Tidak hanya memperkenalkan skuad yang akan berlaga di musim baru, dalam kesempatan yang sama, Persipura juga akan meluncurkan jersey terbaru dan buku Persipura. Launching Persipura kali ini akan digelar dan terhubung secara serentak di 6 6 kota, yakni Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta, dan Yogyakarta. Launching tahun ini mengusung tema Satu Hati, Satu Tujuan. Semangat tersebut menjadi upaya untuk menyatukan masyarakat Papua dan seluruh pecinta Persipura dimanapun berada untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada Persipura dalam menjalani musim kompetisi 2026-2027. Direktur Utama PT Nusantara Cendrawasih Karsa Owen Rahadian mengatakan konsep 6 kota dipilih agar momentum launching Persipura dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat dan supporter. Meski berlangsung dalam satu rangkaian yang sama, masing-masing kota akan menghadirkan pengalaman dengan karakter yang berbeda. Kata Owen, Jayapura akan menjadi pusat sekaligus panggung utama live launching experience berupa launching tim, jersey, dan buku Persipura. Selain itu, Kota Timika akan menjadi ruang pertemuan Persipura dengan supporter dan komunitas lokal, khususnya The Caracas, yang mengangkat cerita, loyalitas, dan perjalanan komunitas yang terus menjaga semangat Persipura. Kemudian, Jakarta dan Yogyakarta menghadirkan pengalaman budaya dan hiburan bagi komunitas dan generasi muda Papua. Apalagi dalam launching di 6 kota menghadirkan pemain Persipura. Dia berharap launching ini memberikan pengalaman yang berbeda bagi para pecinta Persipura dalam menyambut musim baru. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 15 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Mbak Rahman ninggalinnya agak lama ya. Selepas warta berita lintas tanah Papua sudah kami hadirkan. Anda yang ketinggalan bisa nonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official, sehingga paling tidak Anda tahu perkembangan informasi yang terjadi di kota kita tercinta, kota Jayapura. Jadi kalau lagi ngobrol santai bareng teman-teman, bareng keluarga, ditanya tentang update informasi hari ini, ya paling tidak Anda tidak ketinggalan informasi karena terus mengupdate-nya melalui warta berita yang selalu kami hadirkan pukul 6 dalam warta berita Fajar Papua pukul 6 pagi, kemudian pukul 14 waktu Indonesia Timur pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, dalam warta berita lintas tanah Papua, dan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur warta berita berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam warta berita Gema Papua yang nanti disiarkan sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, yaitu dari RRI Jayapura. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, tidak terasa sudah sore nih. Mbak Rahma bertugas temani Anda sejak siang bareng Bung Karol Latuheru, dan saat ini sudah pukul 15 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lupa ya, nonton kembali tayangan berita kami di kanal YouTube RRI Jayapura Official, Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan pilihan kami mainkan ke ruang dengar Anda. Nanti juga ada selingan beberapa informasi penting dan menarik yang nanti dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman rri.co.id.

Sudah mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi nuansa bening ya. Memang sangat identik lagu ini dengan Vidi Aldiano, tetapi sebenarnya lagu ini merupakan lagu lawas ya, yang sudah ada jauh sebelum Vidi Aldiano membawakannya. Dan lagu ini bukan lagu asli Vidi Aldiano. Nuansa Bening pertama kali dirilis ya pada tahun 1978 dan merupakan karya Kinan Nasution bersama Rudy Pekerti. Lagu ini masuk ya dalam album perdana Kinan, yaitu Di Batas Angan-Angan. Nah, Vidi Aldiano ini membawakan kembali lagu ini pada tahun 2008. 20 tahun ya kemudian Vidi Aldiano juga mengaransemen serta menyanyikan kembali lagu tersebut untuk album debutnya yang berjudul Pelangi di Malam Hari. Versi inilah yang kemudian menjadi salah satu ya, kalau boleh kita bilang salah satu lagu yang sangat melekat lah ya sampai dengan saat ini. Walaupun Vidi Aldiano sudah berpulang, lagu ini begitu melekat dengan nama Vidi di awal-awal karirnya. Dan tahukah Anda faktanya, ini lagu Nuansa Bening termasuk lagu Indonesia yang dianggap berpengaruh pada tahun 2009. Bahkan Rolling Stone Indonesia menempatkan Nuansa Bening di peringkat ke-27 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik. Dan satu persembahan sudah dihadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda di suasana sore hari ini, menyusul beberapa lagu-lagu hiburan lainnya, baik itu dari Belantika Musik Indonesia dan juga dari mancanegara. Terus kami mainkan dengan harapan di suasana sore hari yang masih mendung, semoga bisa membuat suasana sore hari Anda menjadi lebih hangat.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi sengaja mengiringi segala aktivitas Anda sore hari ini. Kami hadirkan lagu-lagu yang berirama ceria ya, semoga saja bisa membuat suasana hati Anda juga terasa lebih menyenangkan sore hari ini. Walaupun cuacanya masih mendung ya, minimal suasana hati jangan ngikut cuaca yang mendung ya, paling tidak harus tetap ceria karena hari ini hari Sabtu, akhir pekan, momen libur, dan sebentar lagi malam minggu. Jadi yang punya rencana, sayang dong ya kalau hatinya mengikuti cuaca sore hari ini yang masih mendung dan begitu kelabu. Sengaja Barama pilihkan lagu-lagu hiburan berirama ceria, semoga bisa menjadi teman Anda menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Dan ternyata untuk sore hari ini ya sengaja dipilihkan untuk menemani juga Anda yang mungkin lagi dalam perjalanan, dalam keseharian Anda melintasi rute-rute yang itu-itu saja, katanya Mbak Rahma jadi boring, agak bosan. Semoga lagu-lagu berirama ceria yang kami hadirkan menemani Anda yang lagi berkendara sore hari ini, dalam keseharian Anda sehari-hari selalu lewat rute tersebut, semoga tidak membuat Anda jadi bosan ya. Karena ternyata lagu-lagu berirama ceria ini juga punya manfaatnya untuk kita. Apa sih manfaatnya? Nanti informasi lengkapnya Mbak Rahma hadirkan selengkapnya untuk Anda, yang tentu kami lansir dari portal berita resmi kami di laman rri.co.id selepas yang satu ini.

Saudara pendengar, pukul 16:16 waktu Indonesia Timur, masih setia di sini. Kami terus menemani Anda edisi siar hari Sabtu akhir pekan momen weekend tanggal 29 Agustus 2026. Sengaja ya dikasih lagu-lagu berirama ceria sore hari ini. Semoga saja seperti yang tadi Mbak Rahma sudah sempat bilang ya. Ternyata bisa juga selain merubah suasana hati kita jadi lebih menyenangkan, ternyata ada manfaat juga yang bisa kita rasakan ketika kita mendengarkan lagu-lagu yang berirama ceria. Apa saja Mbak Rahma? Yang pertama manfaatnya yaitu membantu memperbaiki suasana hati ya, karena musik yang ceria dapat memberikan stimulasi positif sehingga kita yang mendengarnya juga pasti ya akan merasa ih kok jadi lebih bersemangat ya, ih kok jadi lebih bahagia ya. Nah itu dia, karena kita dengerinnya lagu-lagu yang berirama ceria. Manfaat yang kedua, ternyata bisa membangkitkan energi dan motivasi. Tahukah Anda bahwa irama musik ataupun lagu yang cepat dan menyenangkan, ternyata saudara pendengar, ini bisa membuat aktivitas seperti bekerja ya, kemudian apalagi kalau akhir pekan seperti saat ini aktivitas membersihkan rumah atau berolahraga, ini terasa lebih ringan dan menyenangkan. Percaya tidak? Iya sih. Makanya ada beberapa orang di antara kita kalau lagi beres-beres rumah ya, lagi menyelesaikan kerjaan rumah itu selalu muter musik yang ceria ya, karena ternyata seefek itu ya, seberpengaruh itu ternyata bisa membuat kita kok pekerjaannya jauh lebih terasa ringan ketika kita bekerja sambil mendengarkan musik yang berirama ceria. Jadi kalau sore hari ini ada yang lagi beres-beres rumah, nyapu, ngepel, atau mungkin lagi sementara nyiram-nyiram tanaman yang tidak terkena hujan sejak subuh tadi, sambil dengerin Pro 1 RRI Jayapura, lagu-lagu berirama ceria pasti akan membuat pekerjaan yang tengah Anda lakukan jauh lebih ringan dan menyenangkan. Nah, manfaat yang ketiga, ternyata mendengarkan lagu yang berirama ceria ini bisa membantu mengurangi rasa jenuh, apalagi rutinitas yang dijalani itu-itu saja jadi kesannya monoton. Nah, coba deh ya mendengarkan lagu-lagu favorit yang berirama ceria, ternyata ini bisa memberikan suasana baru dan membuat pikiran Anda jauh lebih rileks. Kalau bingung mau putar lagu apa, tinggal putar radio saja ya. Pro 1 RRI Jayapura sore hari ini spesial lagunya yang nanti akan dihadirkan, lagu-lagu pokoknya yang berirama ceria untuk menemani segala aktivitas Anda. Nah, manfaat yang keempat yaitu mendorong tubuh kita untuk bergerak. Setuju kalau yang ini ya, karena lagu dengan tempo yang ceria ya sering membuat kita ingin bergoyang. Iya gak sih? Iya sih Mbak Rahma ya, kita langsung jadi mengikuti irama atau ya sekedar menggerakkan tubuh. Jadi memang seberpengaruh itu ya, ternyata bisa mendorong tubuh kita untuk juga ikut bergerak mengiringi tempo ceria yang kita dengarkan melalui sebuah tembang ataupun lagu yang diputarkan. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat yang kelima, ternyata mendengarkan lagu-lagu berirama ceria juga bisa membangkitkan kenangan positif ya. Apalagi lagu tersebut mengingatkan kita pada pengalaman, pada tempat atau orang yang memberikan kebahagiaan. Berarti secara tidak langsung lagu-lagu berirama ceria yang kita dengarkan ternyata juga bisa membangkitkan kenangan positif dan menjadi penyemangat juga untuk kita menjalani berbagai aktivitas kita. Dan manfaat yang terakhir, membuat suasana lebih hangat, apalagi kalau kita mendengarkannya ketika waktunya seperti saat ini sore hari dan cuacanya memang lagi mendung ya. Ya, musik ceria ini cocok menemani kebersamaan Anda dengan keluarga, teman maupun rekan kerja. Untuk Anda yang lagi beraktivitas sore hari ini, semoga saja bisa membuat suasana sore hari Anda jauh lebih hangat. Itu dia beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mendengarkan lagu-lagu berirama ceria yang informasinya kami lansir dari laman RRI.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

gajah dulu ya, baru kita merasakan dan mengalami apa yang mungkin selama ini kita khawatirkan ya. Ya, itu dia satu persembahan lagu yang sudah kami hadirkan dari punyanya grup band Wali dengan judul lagunya Ada Gajah di Balik Batu. Spesial menemani kebersamaan kita di suasana sore hari ini. Saat ini sudah pukul 16:31 waktu Indonesia Timur. Kita jadi ingat ungkapan Ada Gajah di Balik Batu, yang kalau kita flashback sedikit, kita ingat-ingat lagi kalau kata-kata ungkapan seperti ini, kata-kata kiasan seperti ini, kita jadi ingat ya pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini dipahami sebagai kiasan bahwa ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang penting atau ya mencurigakan di balik sesuatu yang tampak kecil dan sederhana ya. Kalau kita bisa analogikan, gajah ini kan menggambarkan sesuatu yang besar ya, sedangkan batu ini menjadi gambaran sesuatu yang menutupi atau menyembunyikannya, padahal di balik batu yang kecil ini tersimpan sesuatu yang lebih besar. Dan dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan ini biasanya kita gunakan, kita pakai ya ketika kita merasa ih kayaknya ada maksud tertentu deh yang belum disampaikan secara langsung, ternyata ada sesuatu deh yang sengaja ditutupi, atau ada maksud seseorang deh yang kemudian masih disembunyikan dan tidak ingin berkata jujur dulu. Nah, kira-kira tanda-tandanya kalau ada seseorang yang menyimpan sesuatu yang lebih besar maksud dan tujuannya dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa ya, bagaimana kita harus menghadapi orang yang kayaknya ada gajah di balik batu deh, ada maksudnya deh, tapi kira-kira tandanya seperti apa dan kita bagaimana meresponnya dalam kehidupan kita sehari-hari nanti ya. Kembali informasi lengkapnya akan dihadirkan ke ruang dengar Anda, tetapi selepas beberapa lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan ke ruang dengar Anda, masih menemani Anda setia di sini di day part yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jepura Sore Pendengar Pro 1 RRI Jepura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bayangkan sejuknya udara saat kita berjalan di bawah rimbunnya pohon. Bayangkan juga jernihnya air sungai yang mengalir dari pegunungan. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hutan yang kita nikmati ini sedang terancam? Penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan terus terjadi. Satu pohon tumbang menandakan satu harapan kita untuk masa depan juga ikut tumbang. Hutan adalah bank oksigen kita. Hutan menyimpan air bersih, mencegah longsor, dan menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah kecil kita hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Mari jaga hutan kita, tanam satu pohon atau sebarkan informasi tentang pentingnya hutan bagi makhluk hidup.

Saudara pendengar, punyanya Afgan Syahreza Lenggang Puspita yang hafal sama lagu ini pasti ikutan nyanyi malu. Mbak Rahma, kenapa malu? Karena suaranya fals. Gak apa-apa, nyanyi saja ya. Yang penting bisa menyuarakan dan menyalurkan bakat terpendam Anda. Nah, kalau Anda punya bakat menyanyi yang umurnya ya masih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh panitia Bintang Radio Indonesia, silakan Anda bisa mendaftar ya dalam ajang Bintang Radio Indonesia untuk Satker RRI Jayapura. Ini pendaftarannya sampai besok ya pendengar, sampai hari Minggu besok tanggal 30 Agustus 2020. Dan informasi lengkapnya silahkan bisa kunjungi website bintangradio.rri.id. Dapatkan informasi lengkapnya, termasuk juga bagaimana cara mendaftar, dan pendaftarannya gratis tis tentunya. Saat ini pukul 16.43 waktu Indonesia Timur. Mbak Rahma, mana kelanjutan informasinya, bagaimana cara ataupun tanda-tanda seseorang ini punya maksud dan tujuan tertentu sama kita, terus nanti ketika kita menghadapi orang-orang tersebut gimana kita harus bersikap ya. Okay, nanti informasinya dihadirkan, boleh ya. Tetapi selepas satu lagu berikut ini deh, dihadirkan kembali menemani juga menceriakan suasana sore hari Anda bersama Pro 1 RRI Jayapura. Janji satu lagu ini.

born to make you happy ya. Ini aku merasa dilahirkan untuk membuatmu bahagia ya. Sedikit banyak artinya seperti itulah ya. Sebelum lagunya The Changcuters dihadirkan I Love You Bebe ya, dihadirkan dulu informasi untuk Anda bagaimana cara kita menghadapi ternyata dia punya maksud dan tujuan tertentu loh ya sama kita. Terus bagaimana cara menghadapinya? Informasi selengkapnya dihadirkan untuk Anda. Nah, bagaimana tanda-tanda orang yang ternyata punya sesuatu tetapi sengaja masih ditutupi maksud dan tujuan tersebut ternyata untuk kita tetapi masih sengaja ditutupi atau belum diceritakan seluruhnya kepada kita. Tanda-tandanya yang pertama yaitu cerita orang ini sering berubah-ubah ya, terutama ketika kita tanya lebih detail, maka mereka ini ataupun seseorang ini ceritanya sering berubah ubah. Yang kedua, tandanya ada informasi yang sengaja ditutupi meskipun sebenarnya berkaitan dengan persoalan yang mungkin tengah kita hadapi. Yang ketiga, tandanya perilaku mereka ini terkadang tidak sesuai ya dengan ucapan sehingga ya dapat menimbulkan tanda tanya besar bagi kita. Tanda yang keempat yaitu mereka kalau ditanya atau seseorang yang punya maksud dan tujuan tertentu sama kita kalau ditanya itu jawabannya terlalu berbelit-belit ya ketika kita meminta penjelasan ya walaupun penjelasan yang kita minta ini terbilang cukup sederhana. Tanda selanjutnya, tanda yang kelima yaitu ada sesuatu yang kalau kita rasa tuh kayaknya tidak biasa deh ya, meskipun belum tentu berarti seseorang ini punya maksud dan tujuan lain sama kita. Dan tanda yang terakhir yaitu orang lain memberikan petunjuk tetapi tidak mau menjelaskan persoalan sebenarnya ataupun persoalan detailnya kepada kita. Ya, itu tanda-tandanya. Tetapi terlepas dari beberapa tanda yang sudah disampaikan, kita jangan lantas buru-buru ya, kemudian menyimpulkan ih kayaknya betul deh ya, dia punya maksud dan tujuan yang tidak baik mungkin kepada kita. Jangan langsung buru-buru menyimpulkan karena perasaan curiga ini adalah sinyal ya untuk sebaiknya kita harus mencari kejelasan, bukan bukti bahwa seorang pasti menyembunyikan sesuatu, tetapi lebih kita harus mencari kejelasan ketimbang kita langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut punya niat yang tidak baik sama kita. Nah, cara menghadapinya untuk kehidupan kita sehari-hari ketika kita tahu nih kita kemudian masih berasumsi kayaknya dia punya maksud dan tujuan lain deh sama kita. Nah, cara menghadapinya yang pertama yaitu kita harus tetap tenang ya dan jangan langsung main tuduh. Cobalah untuk mengumpulkan dulu informasi yang benar dan cobalah juga kita melihat persoalan dari berbagai sisi ya, bukan saja dari sudut pandang kita. Yang kedua, kita bisa bertanya secara langsung tetapi catatannya harus dengan sopan ya. Kita harus bertanya langsung tetapi catatannya kita harus bertanya dengan sopan. Yang ketiga, perhatikan juga fakta ya, bukan hanya berasumsi saja. Nah, jika menyangkut pekerjaan, keuangan ataupun keputusan penting, sebaiknya juga kita harus memastikan informasi tersebut melalui sumber yang benar-benar jelas dan dapat dipercaya. Yang keempat, cara mengatasinya ataupun cara menghadapinya yaitu jangan memaksakan seseorang yang kita asumsikan ini punya sesuatu niat terselubung di balik semua yang dia lakukan. Kita jangan langsung memaksakan dia untuk berbicara ya jika dianya belum siap ya. Sebaiknya kita berikan ruang tetapi tetap tetapkan juga batasan apabila persoalan tersebut mulai merugikan dan mulai mengganggu ketenangan Anda. Nah, itu dia saudara pendengar, tanda-tandanya seseorang yang kita asumsikan kayaknya punya maksud dan tujuan kurang baik deh sama kita ya, dan bagaimana cara kita menghadapinya sudah kami bagikan informasinya untuk Anda, semoga bermanfaat.
bermanfaat ya, menjadi pegangan lah buat kita semuanya. Yang terpenting jangan langsung curiga ya, jangan kemudian berdasarkan omongan sana sini, tetapi kita harus tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, atau setidaknya seperti yang tadi kami informasikan, kita harus perhatikan fakta ya, bukan saja berdasarkan asumsi kita. Biarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Lingkungan merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Sekarang, lingkungan mengalami kerusakan. Tentu saja, ini akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Hutan ditebang dan digundul. Mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu kita kelak. Mungkin berbuat itu sangat mudah, tapi kalau mengembalikannya seperti semula sangatlah sulit. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Ya, menjaga dan melestarikan lingkungan ini mulai dari sekarang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia. Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi sudah semakin sore ya. Saat ini sudah pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu hiburan berirama pop masih coba terus dihadirkan sampai kita jelang nanti pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur akan dipersembahkan senandung religi Islami sembari kita jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Satu informasi saudara pendengar kami hadirkan, kami coba update untuk Anda yang baru saja dirilis beberapa menit yang lalu. Informasi dari laman rri.co.id diinformasikan bahwa Kemendikdasmen ini terbitkan surat edaran pembelajaran sekolah terdampak asap karhutla. Informasi lengkapnya kami hadirkan dan kami update untuk Anda sore hari ini. Saudara pendengar, diinformasikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ini menerbitkan surat edaran nomor 20 tahun 2026 yang mana dalam surat edaran tersebut termuat aturan yang mengatur layanan pendidikan dan satuan pendidikan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Surat edaran diterbitkan merespon kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan yang mana kita ketahui bersama bahwa kualitas udara akibat asap ini dapat meningkatkan risiko kesehatan dan juga mengganggu pembelajaran yang dilakukan jika dilakukan secara tatap muka. Saudara pendengar, selanjutnya Kemendikdasmen ini meminta layanan pendidikan mempertimbangkan kualitas udara, risiko kesehatan, kemudian karakteristik sekolah, dan juga kebutuhan dari peserta didik. Pemerintah daerah juga melalui Dinas Pendidikan menetapkan ya moda pembelajaran sesuai kondisi kualitas udara dengan mempertimbangkan beberapa hal tentunya. Dan berdasarkan surat edaran tersebut ya, ada kategori-kategori yang kemudian diklasifikasikan ini berpacu ataupun bertumpu ya, mengacu pada nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU, yang mana jika ISPU-nya ini 1-50 berarti masih dalam kategori baik dan berarti pembelajaran berlangsung tatap muka penuh dan seluruh kegiatan sekolah berjalan normal dengan pemantauan kualitas udara tetap dilakukan. Sementara yang masuk dalam kategori sedang dengan nilai ISPU 51-100 ini masih memungkinkan pembelajaran dilakukan secara tatap muka penuh, namun aktivitas fisik di luar ruangan dibatasi dan masker disiapkan bagi warga sekolah. Kemudian untuk yang masuk dalam kategori tidak sehat dengan ISPU-nya ini nilainya 101-200 maka akan diterapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kelompok rentan termasuk peserta didik tertentu dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. Sementara kategori sangat tidak sehat dengan nilai ISPU 201-300 ini pembelajaran akan dialihkan sepenuhnya ke pembelajaran jarak jauh dan kegiatan tatap muka dihentikan sementara, sedangkan layanan administrasi, psikososial dan kesehatan tetap berjalan secara terbatas. Sedangkan kategori berbahaya dengan nilai ISPU lebih dari 300 maka mengharuskan ini seluruh kegiatan berkumpul di satuan pendidikan dihentikan dan prioritas diarahkan pada evakuasi dan perlindungan kesehatan melalui koordinasi dengan BPBD dan Dinas Kesehatan. Itu dia saudara pendengar, kategori nilai ISPU yang kemudian termuat dalam surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang disebarkan ya melalui surat edaran ke sekolah-sekolah terlebih yang terdampak dengan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, yang mana surat edaran ini bernomor 20 tahun 2026 yang mengatur tentang layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terkhusus ya terdampak kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Demikian informasinya sudah kami hadirkan, kami lansir tentu dari portal berita resmi kami pendengar dari laman www.rri.co.id.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sudah pukul 17 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan senandung religi Islami kita sambil jelang, sambil menantikan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat. Demikian sudah dikumandangkan azan maghrib pukul 17 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur, menandai sudah tiba pula waktunya Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan saat ini sudah pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur, masih dengan beberapa tembang-tembang religi islami masih dihadirkan sampai nanti kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan, amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas saya menemani Anda sejak siang tadi pukul 11 siang waktu Indonesia Timur hingga saat lagi kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selepas saya untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, selanjutnya ada rekan saya Agus Setiawan yang akan temani malam minggu Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Ketemu lagi sama Mbak Rahma esok pagi buka siaran di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi edisi esok hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, Mbak Rahma bersama Bung Karolus Latuheru yang bertugas, kami pamit undur diri. Kita jumpa esok hari. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat malam semuanya. Wah, terima kasih pastinya tetap bersama kami di Pro Satir Jayapura ya. Dan ya, pendengar, beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini akan hadir hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nantinya selamat menikmati malam minggu juga untuk Anda. Mbak Siti Ramawati juga ya, selamat menikmati malam minggunya juga nih. Asik, katanya besok libur. Oh, belum. Oke, baik. Dan baik, dengar, beragam informasi, ada beberapa pesan-pesan diselingi juga dengan beberapa musisi-musisi tanah air mengudara untuk kebersamaan kita saat ini.

0: Beli. Pace satu nih, dia sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikut didata juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126 2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Nah, ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Lanjut. Yo, ya toh, tahu akibatnya.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua untuk kebersamaan kita di malam ini. Dan tetap terus tetap bersama kami di Pulau Satir RRI Jayapura.
1: Seperti saat kita sikat gigi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi memastikan percepatan perbaikan fasilitas transportasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur secara bertahap. Demi memulihkan konektivitas dan layanan transportasi masyarakat serta distribusi logistik di wilayah tersebut. Menhub menyebutkan sejumlah fasilitas transportasi mengalami kerusakan akibat bencana. Namun kerusakan yang terjadi tidak terlalu parah. Dan saat ini proses perbaikan terus dilakukan secara bertahap untuk memulihkan fungsi layanan publik. Ia menjelaskan perbaikan difokuskan pada bagian fasilitas yang mengalami retakan maupun puing runtuhan. Agar infrastruktur transportasi dapat segera digunakan kembali dan mendukung aktivitas masyarakat terdampak bencana dengan pelayanan yang optimal. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengatakan, para pekerja di Indonesia wajib memiliki bekal pemahaman teknologi kecerdasan artificial AI terkait dengan pekerjaannya dalam menghadapi dinamika cara kerja yang berubah di era digital saat ini. Wamenkom Digi menyatakan kebutuhan pekerja untuk bersiap dan memahami AI dalam pekerjaannya merupakan suatu hal yang mendesak. Merujuk laporan Organisasi Buruh Internasional ILO, hampir 1 dari 4 pekerja di kawasan ASEAN memiliki pekerjaan yang terpapar AI generatif. Dampak penerapan AI juga tidak lagi terbatas pada lapangan kerja, tetapi dapat mempengaruhi pendapatan negara dan struktur fiskal. Karena itu, pemerintah Indonesia tidak dapat menunggu dampak AI terjadi, baru kemudian menyusun langkah mitigasi. Kebijakan diarahkan sejak awal dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional. Berita mancanegara, Departemen Hubungan Internasional dan Kerjasama Afrika Selatan mengumumkan, Afrika Selatan secara resmi menuduh Israel gagal mematuhi 3 perintah yang mengikat secara hukum dari Mahkamah Internasional ICJ dan menyerahkan berkas bukti. Afrika Selatan menegaskan akan terus menempuh segala upaya yang tersedia untuk memastikan Israel mematuhi secara penuh dan segera konvensi genosida. Negara dengan ibu kota Pretoria tersebut memperingatkan hak-hak warga Palestina di jalur Gaza dapat lenyap sebelum ICJ menjatuhkan keputusan akhirnya dan dapat mengancam legitimasi ICJ itu sendiri. Pemerintah Afrika Selatan juga meminta organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberlakukan langkah-langkah sementara dengan alasan adanya keadaan darurat kemanusiaan di jalur Gaza. Berita olahraga, Federasi Otomotif Ukraina mengajukan protes kepada Komite Etik Federasi Otomotif Internasional terkait aktivitas Federasi Otomotif Rusia. FAU meminta penyelidikan terhadap RAF yang disebut membuka dan mengoperasikan kantor di Crimea, Sevastopol, Donetsk, dan Zaporizhzhia. Menurut FAU, wilayah tersebut diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari
1: salah satunya adalah kebakaran hutan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, pemerintah daerah mengharapkan kerjasama kita semua, kolaborasi antar instansi, semua elemen masyarakat, TNI, Polri. Tetapi terlebih dahulu, langkah lebih baik, mari kita mempersiapkan diri untuk melakukan pencegahan-pencegahan dini.
2: Untuk itu, Roy Palunga tegas kepada ASN di lingkungan Pemda Yapen sebagai garda terdepan memberi edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan baru dan pembakaran lahan yang dikhawatirkan menimbulkan kebakaran.
1: Agar dampak dari kemarau panjang yang kita hadapi nantinya itu tidak berdampak yang terlalu besar bagi kita semua yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Oleh sebab itu, apel kesiagaan pada pagi hari ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, kami mengajak seluruh ASN, TNI, Polri, untuk mari kita bekerja sama, mari kita menjaga lingkungan kita. Laporan dari teman-teman PDAM, dari 2 sumber mata air yang kita pakai di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, salah satu sumbernya sudah hampir tidak bisa difungsikan karena kekurangan debit air. Ini menjadi informasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mari kita menggunakan air secukupnya agar suplai air bisa merata, bisa dinikmati terus oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita jangan membiarkan keran air kita itu jalan terus Kalau tidak perlu, kita matikan.
2: Dengan situasi kekeringan yang terjadi, Roy Palunga ingatkan seluruh elemen masyarakat tetap waspada, jaga lingkungan, tidak membuka lahan, membakar lahan, menghemat air sebisa mungkin. Salo Ayomi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, tim Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Biak Numfor berhasil memadamkan ratusan titik api dalam sepekan terakhir. Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Simak laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
3: Tim Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kabupaten Biak Numfor selama sepekan mulai tanggal 21 hingga 27 Agustus 2026 mencatat sebanyak 478 titik api yang tersebar di sejumlah wilayah. Hal itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Biak Numfor yang juga selaku Ketua Tim Satgas Penanggulangan Karhutla Biak Numfor, Lotian Senem, melalui press release pada Jumat malam. Turut hadir Asisten 2 Setda Biak Numfor Adam Umar, Kabak Hukum Jamiati, Sekretaris BPBD Manuel Nap dan perwakilan personil tim Satgas. Lotian Senem mengakui terdapat titik api yang berulang dipadamkan petugas setiap hari sehingga menjadi perhatian tersendiri.
4: Terhitung dari tanggal 21 sampai dengan hari ini ada 478 titik api yang tersebar di Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi 478 titik api yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa hari ini ada 7 titik yang ditemui di beberapa titik, dan titik-titik ini adalah titik-titik yang terulang. Ada api dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, titik-titik ini terus terulang. Pantauan dan waktu-waktu laporan masuk dari masyarakat atau mereka yang berkepentingan di sana, ternyata waktu-waktu ini tersusun dengan baik dan berdekatan waktunya. Ini berarti ada indikasi-indikasi yang tidak kita sebutkan, tetapi ini terstruktur. Kemudian tempat-tempat ini sudah berulang-ulang kali, dari hari pertama sampai dengan hari ini, tempat itu berulang-ulang kali ada kebakaran di sana. Dan para petugas masing-masing regu yang telah ditugaskan telah berlelah hanya untuk tempat itu saja.
3: Lieutenant Senem menambahkan di sejumlah wilayah seperti jalur atas menuju Arabia Timur terdapat sisa bom peninggalan Perang Dunia Kedua dan telah diamankan oleh Brimob.
4: Bahwa ternyata di daratan Biak, di jalan atas menuju ke Biak Timur, mulai dari Omroben Sub sampai di Opiarev Sub, daerah itu ternyata ada peninggalan sisa-sisa bom Perang Dunia Kedua.
3: Sementara tim Satgas Penanggulangan Karhutla terdiri dari pemerintah daerah, BPBD, Polres Biak Numfor, Basarnas, Kodim 1708 Biak Numfor, Yonif TP 858, Lanut Manuhua, Lanal Biak, Resimen Hanut 3 Pasgat, BMKG, RRI Biak, dan Rapi Biak. Selanjutnya masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan baru atau membakar sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan risiko kebakaran meluas.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamramo Raya menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Selengkapnya laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamramo Raya menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mamramo Raya yang berlangsung Sabtu 22 Agustus 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Patinus Wanimbo dan dihadiri Bupati Mamramo Raya Robby Wilson Rumansara, Wakil Bupati Kevin Tutou, Wakil Ketua 1 Doni Pate, serta pimpinan fraksi dan anggota DPRK Mamramo Raya. Usai sidang, Bupati Rumansara mengapresiasi upaya kerjasama serta komitmen semua pihak sehingga tahun 2026 ini APBD Kabupaten Mamramo Raya mengalami kenaikan sebesar 16,45% yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kenaikan tersebut menurutnya akan digunakan untuk belanja pegawai dan keperluan belanja lainnya.
6: Kita tidak bisa pakai untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang lain. Hanya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang langsung untuk kepentingan masyarakat. Itu otsus, kemudian kita juga dapat tambahan 1,4 dari DBH pajak, DBH pajak 1,4 miliar. Kemudian ada tambahan 52 miliar itu dari DAU, 56 miliar. Jadi 52 itu dikhususkan sesuai dengan KMK 198, itu khusus untuk penggajian ASN dan P3K.
5: Namun untuk dana otonomi khusus, Bupati mengatakan dana tersebut sesuai dengan RAP Otsus diperuntukkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Bupati meminta perangkat daerah yang mengelola dana Otsus dapat menyiapkan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
6: Lebih kepada bagaimana pemanfaatan dana Otsus sesuai dengan petunjuk pemanfaatan dana Otsus. Ada item-item yang tidak bisa pakai untuk kepentingan belanja perjalanan dinas, belanja honorer, honorarium, dan seterusnya, makan minum, ATK itu tidak bisa. Belanja modal tidak bisa. Kita hanya pakai untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Sehingga yang bisa kita gunakan itu di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan itu sudah ditetapkan oleh provinsi, dan kita di kabupaten kita lakukan. Presentasinya sudah dibagi seperti itu.
5: Sementara Ketua DPRK Patinus Wanimbo mengatakan alasan mempercepat sidang paripurna pembahasan Raperda perubahan ini agar pihak eksekutif dapat melakukan konsultasi dan penyesuaian sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
7: Sesuai dengan kemarin evaluasi di provinsi bahwa sidang untuk perubahannya secepatnya, maka sisa 3 bulan ini kami harus melakukan cepat dan juga kembali dalam waktu dekat juga, baru kami akan koordinasi evaluasi di provinsi. Jadi kita target secepatnya itu kami tadi lakukan, dan paling lambat tanggal 30 di atas sudah kita tetapkan.
8: Berarti besok kami turun koordinasi dengan provinsi, balik lagi masuk.
7: Iya, kita koordinasi ke provinsi, harus langsung kembali ditetapkan.
5: Diketahui sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mambra Moraya akan kembali digelar pada 30 Agustus mendatang dengan agenda penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD 2026. Nalik Saulia melaporkan.
0: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Papua Harapan di Nabire terus mendorong pengembangan karakter dan kepemimpinan anak Papua melalui konsep pendidikan yang holistik. Hal tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Open House Sekolah Papua Harapan. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
9: Sekolah Papua Harapan di Nabire memasuki tahun pertama penyelenggaraan pendidikan dengan 19 siswa yang disebut sebagai generasi pertama dan pionir sekolah. Melalui pendidikan tersebut, sekolah berupaya membangun budaya belajar yang menekankan kesungguhan, penghormatan terhadap orang lain, kerja keras, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian untuk melayani sesama. Pendiri Sekolah Papua Harapan Dr. Wallace Wiley mengatakan, tahun pertama menjadi tahap strategis untuk membentuk budaya sekolah yang nantinya diharapkan dapat diteruskan oleh para siswa pada tahun-tahun berikutnya.
10: Hari ini kami ingin memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk melihat lebih dekat bagaimana sekolah ini berjalan, apa yang sedang kami bangun dalam kehidupan anak-anak dan visi kami untuk masa depan. Tujuan kita adalah mempersiapkan generasi Papua yang bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki character, attitude, skills, dan habit yang memuliakan Tuhan serta hati yang melayani orang lain.
9: Dr. Wallace menjelaskan pembentukan budaya sekolah menjadi tantangan tersendiri karena para siswa berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun pihak sekolah optimis dapat membentuk satu kelompok siswa yang memiliki kedisiplinan dan mampu mengikuti nilai-nilai yang ditanamkan. Konsep pendidikan tersebut juga tercermin dari pengalaman alumni Sekolah Papua Harapan. Salah satu lulusan yang melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, Maria Wea, menilai pembelajaran yang diterimanya di sekolah tidak hanya membekali dirinya secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang berguna dalam kehidupan dan persaingan di luar Papua. Maria menambahkan pengalaman tersebut menjadi alasan dirinya bersyukur pernah menjadi bagian dari Sekolah Papua Harapan. Ia berharap keberadaan sekolah dapat terus memberikan kesempatan bagi anak-anak Papua untuk berkembang dan kelak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sementara itu, dalam kegiatan open house yang diadakan pada Jumat 28 Agustus 2026, sejumlah alumni pertama Sekolah Papua Harapan turut hadir dan membagikan perjalanan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Para alumni kini berkiprah di berbagai bidang mulai dari kesehatan, bisnis, pemerintahan hingga pelayanan masyarakat. Sekolah Papua Harapan berharap budaya pendidikan yang mulai dibangun pada tahun pertama dapat menjadi fondasi bagi generasi siswa berikutnya, sekaligus mendorong lahirnya generasi Papua yang memiliki karakter, keterampilan, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
11: Berita terakhir, Universitas Terbuka Bovendigul mendorong mahasiswa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan agen perubahan bagi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Laporan selengkapnya Thomas Yamlian dari RRI Bovendigul.
12: Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Bovendigul, Universitas Terbuka Bovendigul menggelar kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh yang meliputi OSMB, KU, PKBJJ, dan WT bagi para mahasiswa. Kegiatan ini diikuti lebih dari 30 mahasiswa semester 1 UT Bovendigul. Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membangun motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Pimpinan UT Bovendigul Andreas Ninggi dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sebaik-baiknya. Andreas menegaskan mahasiswa harus tetap setia dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka serta memiliki komitmen dalam mengikuti proses perkuliahan hingga selesai tepat waktu.
13: Yang paling penting adalah di dalam kemahasiswaan, adik-adik, anak-anak yang saya banggakan, tuntutlah ilmu. Kejarlah topi sarjana yang digantung di sana dengan berlandaskan cinta kasih. Setia dan setia, taat dan taat untuk mengikuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
12: Sementara itu, staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua saat memberikan kuliah umum dengan materi mahasiswa sebagai agen perubahan bagi Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menentukan masa depan daerah. Menurut Jeffrey, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mempersiapkan diri melalui pendidikan sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Bovendigul.
14: Materi pagi hari ini saya berikan judul mahasiswa sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Kata Pak Soekarno, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini. Dapat tidak? Ingat ya, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan.
12: Baik Jeffrey maupun juga Andreas Ninggi berharap para mahasiswa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pendidikan, tetapi juga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Dengan adanya kegiatan ini, UT Bovendigul diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal serta melahirkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap kemajuan daerah. Dari Kota Sejarah Bovendigul, Thomas yang melayan melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Saya Siti Rahmawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
15: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, berengarah di manapun Anda berada, sudah menunjukkan pukul 19.33 menit untuk Indonesia Timur. Tiba saatnya kami akan hadir dengan satu mimbar agama. Seperti biasanya di malam minggu, mimbar agama Advent. Selamat malam saya untuk semuanya. Dan kali ini kita akan dengarkan percaya diri sendiri atau percaya Tuhan bersama Pendeta Roger Mulaid.

Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, Pro 1 RRI, Jayapura dimanapun Anda berada. Apa kabar malam ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh damai dan tetap semangat dalam kasih Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Roger Mulaid bisa kembali menyapa Anda dalam program rohani yang kita nantikan bersama Mimbar Suara Advent. Ini adalah waktu yang istimewa, waktu di mana kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan untuk memberikan ruang bagi suara Tuhan berbicara dalam hati kita. Sebagai umat percaya, kita patut bersyukur karena di tengah segala pergumulan, tantangan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Malam ini mari kita buka hati dan pikiran kita, izinkan firman Tuhan menuntun langkah hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala dalam doa. Ya Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu, hadir dan tempati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus, amin. Bersaudara kasih dalam Tuhan, pendengar setia RRI, Pro 1 RRI, firman Tuhan pada malam hari ini saya berjudul Sukacita di Tengah Kekosongan. Sebagai ayat inti saya ambil di dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Kalau kita membuka di sana, kita akan mendapati satu perkataan yang luar biasa. Dikatakan di situ, sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kitab Habakuk ini ditulis menjelang pembuangan Yehuda ke Babel, kurang lebih sekitar akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, bangsa Yehuda ini sedang dalam keadaan moral yang rusak, dan Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan atas ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi di negerinya. Nah, Tuhan menjawab bahwa ini ia akan memakai bangsa Babel, bangsa yang lebih jahat, sebagai alat penghukuman atas Yehuda. Namun, jawaban Tuhan menimbulkan perenungan yang lebih dalam bagi Habakuk. Ia bergumul dengan rencana Allah yang tampak tidak adil,

ternak. Angka 7 dalam budaya Yahudi Ibrani sering menyimbolkan kepenuhan atau totalitas. Ini menggambarkan kehancurannya menyeluruh. Kata kerja aku akan bersorak-sorak atau alas dan beria-ria dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani adalah gil. Ini merupakan ungkapan kekuatan dan sukacita dan kegirangan. Ini bukan emosional ringan, tetapi ekspresi dalam yang timbul dalam dari iman dan bukan dari situasi. Matthew Henry adalah seorang pendeta teolog asal Inggris yang paling terkenal. Dalam karyanya buku Matthew Henry Commentary of the World Bible, Henry memberikan komentar mendalam tentang Habakuk 3 ayat 17-18. Menurut Matthew Henry adalah gambaran iman dan sukacita sejati dalam Tuhan. Meskipun segala sesuatu di sekitar tampak suram dan tanpa harapan, dia mengatakan bahwa iman yang melampaui keadaan. Habakuk menunjukkan bahwa iman sejati tidak bergantung pada kondisi eksternal. Meskipun terhadap kehancuran ekonomi dan kelaparan, ia memilih untuk bersuka cita dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan komentar oleh Matthew Henry, meskipun semua sarana pendukung lahiriah gagal, saya tetap memiliki keyakinan yang teguh pada kuasa, kebaikan, dan kesetiaan Allah. Yang berikut, sukacita sebagai pilihan. Ini bukan suatu reaksi. Habakuk tidak menunggu keadaan membaik untuk bersukacita. Ia memilih untuk bersukacita di tengah penderitaan. Seperti yang dikatakan dalam komentar Matthew Henry, dikatakan bahwa Habakuk tidak bersukacita dalam keadaan buruk. Dia bersukacita dalam Tuhan yang merupakan kekuatan yang memampukannya untuk berjalan tanpa dipengaruhi oleh keadaan. Yang berikut, sukacita berakar pada karakter Allah. Sukacita Habakuk bukan karena hasil panen atau kekayaan, tetapi karena siapa Tuhan. Seperti yang dikatakan dikomentari oleh Matthew Henry, dia katakan bahwa dia tidak mengabaikan kegelapan di sekitarnya, sebaliknya ia mengakuinya dalam mendalam sambil secara bersama memilih untuk bersukacita. Yang berikut adalah sukacita dalam keselamatan. Dia katakan ini bukan suatu keadaan, tetapi kita harus bersukacita. Habakuk menemukan sukacita dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, bukan dalam keadaan duniawi. Seperti yang dikatakan dikomentari oleh Matthew Henry, dia katakan bahwa seperti Habakuk, kita menemukan sukacita sejati dan abadi dalam Allah, keselamatan kita. Harapan utama kita bukan pada berkat sementara atau pencapaian duniawi, tetapi pada penebusan yang hidup, kehidupan kekal yang Allah tawarkan melalui Kristus Yesus. Penulis Kristen terkenal bernama Ellen G. White memberikan wawasan yang mendalam mengenai Habakuk 3 ayat 17-18, khususnya tentang pentingnya iman dan sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan eksternal. Dalam renungan harian, Mrs. White dalam bukunya In Heavenly Place, dia menulis, anak-anak Allah dapat bersukacita dalam segala hal dan setiap saat ketika kesulitan dan masalah datang. Dengan percaya pada pemeliharaan Allah yang bijaksana, Anda dapat bersukacita. Anda tidak perlu menunggu perasaan bahagia, tetapi dengan iman Anda dapat memegang janji-janji dan mengangkat nyanyian syukur kepada Allah. Lanjutnya, dalam buku The Prophet and Kings, halaman 201, White menekankan bahwa iman yang menguatkan Habakuk juga tersedia bagi umat Allah saat ini. Iman yang menguatkan Habakuk dan semua orang kudus dan orang dan benar pada masa-masa ujian berat adalah iman yang sama menopang umat Allah hari ini dalam jam-jam kegelapan dan keadaan yang paling menghalangi orang percaya Kristen dapat menjaga jiwanya tetap bertumpu pada sumber terang dan kuasa. White juga mengingatkan bahwa Habakuk 3 ayat 17-18 dengan janji pemeliharaan Allah pada masa kesusahan. Ketika perlindungan hukum manusia ditarik dari mereka yang menghormati hukum Allah, akan ada gerakan serentak di berbagai negeri untuk menghancurkan mereka. Anda akan menemukan lebih banyak janji menguatkan dalam Mazmur 121 ayat 5 dan 7, Mazmur 91, Yesaya 41 ayat 17, dan Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Dari kutipan-kutipan ini kita belajar bahwa sukacita berasal dari hubungan yang mendalam dengan Allah, bukan dari keadaan duniawi. Habakuk mengajarkan kita untuk bersukacita dalam Tuhan, bahkan ketika

adalah sesuatu tampak hilang. Mrs. White, Ellen G. White, menegaskan bahwa iman kepada seperti ini adalah kunci untuk bertahan dalam masa-masa sulit dan tetap bersuka cita dalam keselamatan yang Allah berikan. Sebagai kesimpulan yang kita bisa ambil untuk perenungan pada malam hari ini, yang saya bisa simpulkan yang untuk menjadi perenungan kita, Habakuk 3 ayat 17-18 mengajarkan bahwa sukacita dan iman sejati tidak bergantung pada keadaan lahiriah, kelimpahan materi, kenyamanan hidup, melainkan pada hubungan yang mendalam dengan Allah yang setia dan menyelamatkan. Di tengah kekosongan, kehilangan, penderitaan, Habakuk tidak menutup mata terhadap realitas yang sulit, tetapi memilih untuk tetap percaya dan bersukacita dalam Tuhan. Ini menunjukkan bahwa iman yang kuat bukan iman yang bergantung kepada apa yang Allah berikan, tetapi kepada siapa Allah itu sendiri. Dalam dunia yang sering dilanda krisis, bencana, ketidakpastian, kita diajak untuk tidak mengukur kasih Tuhan berdasarkan berkat lahiriah, melainkan berstandar pada karakternya yang tidak berubah. Sukacita yang sejati muncul ketika kita mengenal Allah itu siapa, pribadinya secara mendalam, dan menaruh kepercayaan penuh kepada janjinya. Bahkan ketika doa-doa kita tidak seolah dijawab oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh penulis Kristen terkenal Ellen G. White dalam bukunya Prophet the King, halaman 387, dia katakan bahwa iman seperti inilah yang kita butuhkan. Iman yang tidak akan goyang ketika doa-doa seolah-olah tidak dijawab. Habakuk memberikan teladan iman yang tidak bersyarat, iman yang memilih bersorak bukan karena hasil panen yang berlimpah, tetapi karena mengenal Allah sebagai sumber kekuatan dan keselamatan. Maka kita juga belajar untuk bersuka cita karena siapa Allah itu, bukan karena apa yang Ia berikan. Kiranya Tuhan memberkati menjadi doa dan harapan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan karakter seperti Habakuk. Walaupun di tengah kesulitan, walaupun di tengah pergumulan, tapi dia diajar untuk bersuka cita, bersuka ria. Ajar kami, walaupun di tengah-tengah masalah yang kami lalui, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Inilah doa dan seru sembahyang kami, memberkati pemirsa yang di rumah. Berkat surga menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan ini. Anda tetap terus setia bersama kami. Sejumlah program acara telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama, dan tiba saatnya tentunya kami ajak Anda untuk menikmati suasana malam minggu dengan beragam informasi, informasi menarik yang patut kalian simak bersama kami di Pro Satria Jayapura. Ya, selamat menikmati beberapa kegiatan di malam minggu ini dengan teman-teman, sahabat-sahabat, dengan orang terkasih mungkin ya, lagi bersama ya, apalagi dengan saudara yang cukup terasa dingin mengingat ya, kota Jayapura diguyur hujan sejak pagi, siang, bahkan sore mendung. Sehingga malam hari ini mungkin masih terasa cukup dingin ya. Tapi yang jelas kita semuanya tetaplah selalu untuk menjaga kesehatan kita agar kita semuanya tetap selalu bugar. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Kami akan hadir dengan beragam informasi sesaat lagi.

Ya, pendengar, gelombang panas akhir-akhir ini melanda juga untuk di Indonesia, ya. Dan tidak hanya di Indonesia, bahkan gelombang panas ini ya mencapai 44 derajat Celcius di sejumlah wilayah. Gelombang panas kelima melanda Italia dengan suhu ekstrim di wilayah selatan dan kepulauan. Suhu di sejumlah wilayah mencapai 44 derajat Celcius. Sementara itu, pendengar, bagian utara negara tersebut juga dilanda hujan deras dan banjir petir. Wilayah tengah, selatan, dan kepulauan Italia mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas rata-rata. Kondisi semakin terasa ekstrim, pendengar, ketika tingkat kelembapan tinggi membuat suhu yang dirasakan setidaknya 5 derajat lebih panas dibandingkan suhu sebenarnya. Sejumlah wilayah juga mengalami malam tropis dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu tinggi akan bertahan hingga September, meskipun sedikit penurunan suhu diperkirakan terjadi beberapa hari mendatang. 9 kota sebelumnya berada dalam status peringatan merah akibat gelombang panas. Kota-kota tersebut meliputi Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio, Calabria, dan Roma. Kementerian Kesehatan Italia memperkirakan kondisi tersebut membaik selama akhir pekan, namun 6 kota masih berada dalam status peringatan merah. Sebelumnya jumlahnya turun menjadi 4 kota. Pada Minggu 23 Agustus 2006, organisasi lingkungan WWF memperingatkan dampak yang semakin luas dari kondisi cuaca ekstrem tersebut. WWF menyebut Juni dan Juli 2026 sebagai periode terpanas yang pernah tercatat di Eropa Barat. Di Italia, lebih dari 90 ribu hektar hutan dilaporkan telah terbakar, meningkat 92% dibandingkan rata-rata 20 tahun terakhir. Panas ekstrim, kekeringan, kelangkaan air, dan kebakaran hutan juga memberikan tekanan berat terhadap satwa liar. WWF menyerukan kepada pemerintah daerah untuk menangguhkan kegiatan perburuan pada September sebagai langkah perlindungan terhadap satwa. Sekilas informasi, pendengar, terkait gelombang panas ekstrim membelah Italia, suhu tembus mencapai 44 derajat Celcius.

0: Iya, berkarir dimanapun Anda berada, khusus untuk anak-anak Papua yang ingin berkarir atau ingin bekerja. Ini informasi tentunya untuk anak-anak kita. Politeknik Keuangan Negara PKN STAN ini telah membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB PB PM tahun 2026 pelajar Papua, khususnya putra-putri asli Papua, diminta memanfaatkan kesempatan melalui jalur afirmasi kewilayahan. Pendaftaran ini dibuka secara daring melalui portal SSCASN hingga 30 Agustus 2026. Tahun ini PKN STAN menyediakan 1000 kuota mahasiswa, terdiri atas 700 mahasiswa program sarjana terapan dan 300 mahasiswa diploma 3 akuntansi. Khusus wilayah Papua, tersedia 37 formasi afirmasi yang dialokasikan untuk 6 provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Kepala Perwakilan Kemenkeu 1 Wilayah Papua, Izharul Haq, mengajak pelajar Papua tidak melewatkan kesempatan tersebut. Lanjut, Izharul Haq, ini jalur afirmasi kewilayahan diperuntukkan bagi peserta yang memenuhi persyaratan umum dan berasal dari wilayah afirmasi. Bagi pendaftaran dari Papua, antara lain diwajibkan lahir di provinsi afirmasi yang dipilih serta menyediakan pendidikan SMA atau sederajat di wilayah Pulau Papua. Terdapat 4 pilihan program studi, yaitu akuntansi sektor publik, manajemen keuangan negara, manajemen aset publik, dan diploma 3 akuntan. PKN STAN memberikan pendidikan tanpa biaya selama masa studi. Mahasiswa tahun pertama juga mengikuti pendidikan berasrama tanpa dikenakan biaya asrama. Izharul mengingatkan peserta agar tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Nah, ini kesempatan tentunya, pendengar, di mana PKN STAN ini buka pendaftaran untuk anak-anak kita, dan ini ketika kita masuk, setahu saya ini bisa langsung bekerja ya. Ya, walaupun mengikuti pendidikan ya, kalau dinyatakan lulus ikut seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Oleh karena itu, ini menjadi momen untuk Anda-anda yang ingin bekerja di keuangan, ya ini telah dibuka. Anda bisa melihat di SSCASN ya. Silakan Anda bisa melihat, seperti biasanya kalau penerimaan ASN juga sama. Di SSCASN ini bisa membuat kesempatan kita terbuka lebar tentunya untuk anak-anak Papua. Sekilas informasi, PKN STAN buka pendaftaran, siapkan formasi khusus untuk pelajar Papua.
1: Dari kosakata Belanda, spoor, dengan ejaan SPOOR, yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolah Jakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Iya, pendengar, kembali dengan informasi di rri.co.id. Jayapura, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas, perluasan pasar, dan memperkuat akses pembiayaan. Strategi tersebut menjadi bagian dari pembahasan Innovation Talk Karya Kreatif Indonesia KKI Deputi Gubernur Bank Papua Indonesia Lilian Ningsi Hendra mengatakan terdapat tiga strategis utama untuk mendorong UMKM Go Digital dan di wilayah Papua dan wilayah daerah otonomi baru. Nilai transaksi kris perlu diketahui triwulan 1 2026 mencapai 2,61 triliun atau tumbuh 7,84% secara tahunan. Jumlah merchant kris juga tumbuh 12,98%. Sementara itu, pendengar, PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua David Sitahutan menjelaskan KPW BI Provinsi Papua juga mendorong perluasan pasar UMKM melalui e-commerce sejak 2020 hingga 2025. Sebanyak 54 UMKM Papua telah mengikuti proses onboarding di ke berbagai platform e-commerce dan program tersebut, pendengar, tentunya terus berlanjut pada 2026 dengan melibatkan 50 UMKM baru dari sektor craft dan fashion, makanan dan minuman serta kopi. Program tersebut mampu menghemat penggunaan air hingga 50% dan meningkatkan produktivitas cabai dari 4 ton menjadi 5 ton per hektar. BU juga menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM Papua semakin adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Itulah sekilas informasi yang kami lansir di rri.co.id Jayapura.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendengar program informasi telah kami sampaikan ke ruang dengar Anda ya, dan semuanya ada di rri.co.id. Anda pun juga bisa mendapatkan program informasi-informasi menarik lainnya. Dan nanti di pukul 21 sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jakarta.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
0: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Kalau sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
0: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya, kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas.
10: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
0: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
11: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita.
10: itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
11: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
12: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
12: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
12: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan.

0: kesehatan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
2: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
3: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
2: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
4: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
2: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus tetap bersama kami di mana saat ini tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Selepas tadi warta berita yang telah hadir untuk menemani kita semuanya, dan tentunya kami akan hadir untuk kebersamaan ini, pendengar, kebersamaan ini dengan sejumlah musisi-musisi tanah air dan juga tentunya musisi-musisi mancanegara mengudara menemani kita semuanya di malam minggu ini yang sudah menunjukkan pukul 1:32 waktu Indonesia Timur. Nantinya juga Anda akan ikuti bersama mini drama yang pastinya akan kami siarkan untuk Anda di pukul 22 nanti ya. Dan selamat malam saja tentunya untuk kebersamaan kita, dan selamat bermalam minggu.

0: Kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: lihat sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuan cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Ya, pendengar, kita akan ikuti bersama untuk mini drama dengan judul Terperdaya Jebakan Digital, produksi RRI Fak Fak. Selamat mendengarkan.

0: kenapa?
1: Romi, coba aku lihat ini. Ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
0: Itu rezeki kawan. Selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
1: Itu dia. Macam saya tak pernah ikut undian apapun kak. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini, lengkap sekali ini. Dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
0: Verifikasi data bagaimana?
1: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
0: Aduh, Lina, saya macam curiga kak. Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
1: Tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali mo.
0: Lebih baik kau cek dulu. Jangan mudah percaya kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
1: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
0: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya jangan gampang tergoda. Tapi coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
1: Oke. Astaga.
0: Kenapa lagi?
1: Ya ampun, sepuluh saldo berkurang, Romi, 5 juta.
0: Serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
1: Terang ada kirim uang, nih.
0: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
1: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
0: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia. Tidak boleh kasih ke siapapun.
1: Aduh, buru bagaimana sekarang?
0: Kau sudah dapat tipu, Lina. Cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kau rekening itu.
1: Baru hubungi ke mana? Saya tertutup dong pun nomor.
0: Astaga, Lina. Makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan tuh.
1: Tapi tadi kau suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
0: Sudah. Kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
1: Rasa bodoh sekali. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sapuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi, jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus, Lina.
1: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan mudah? Padahal ku seingatkan saat tadi.
0: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
1: Ternyata sepenting itu,
0: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disakitong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
1: Padahal ini harapan palsu.
0: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
1: Ngeri, sama macam su takut pakai internet, kah?
0: Jangan takut, Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
1: Romi.
0: Lina. Tumben tra kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
1: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
0: Lina, aku lapor polisi. Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
0: Pasti ada yang salah, Pak.
1: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya, Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Ketong kan teman baru.
0: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
3: Digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik,
1: karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio Terperdaya Jebakan Digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Ya, pendengar, di manapun Anda berada, suasana malam minggu tentunya ramai ya di kawasan Danau Sentani, khususnya di kegiatan Festival Danau Sentani ya, yang begitu luar biasa untuk kegiatan di tahun 2026 ini yang rencananya akan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ya, dan tentunya pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah Kabupaten Jayapura. Ya, ini tentunya mendorong Festival Danau Sentani menjadi ruang penguatan budaya sekaligus ekonomi masyarakat ya. Bahkan Gubernur Papua Matius Fahiri menyampaikan hal tersebut saat pembukaan Pra Festival Danau Sentani. Pra Festival Danau Sentani berakhir di malam hari ini tanggal 29 Agustus 2026 di Pantai Kalkote ya. Ya, dan mungkin sudah berakhir nih karena sudah menunjukkan pukul 9:30 sudah ya. Dan tentunya Fahiri mengatakan bahwa kawasan Pantai Kalkote ini dapat dikembangkan sebagai pusat kegiatan seni dan UMKM. Bahkan pemerintah Provinsi Papua juga akan mendukung kegiatan di lokasi tersebut untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah. Bahkan menurut Fahiri, dukungan tersebut diharapkan turut meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura. Aktivitas ekonomi di kawasan festival dapat berkembang melalui keterlibatan pelaku UMKM dan juga masyarakat. Sementara itu, pendengar, Fahiri menilai Pra Festival Danau Sentani bukan hanya rangkaian menuju acara utama sebenarnya. Kita tahu bahwa acara utamanya itu sejak nanti berlangsung pada tanggal 3 hingga 5 September 2026. Bahkan kegiatan tersebut ini menjadi ruang untuk memperkenalkan dan memperkuat kebudayaan budaya Papua. Rangkaian Pra Festival juga ya, setahu saya untuk beberapa hari ini ya tengah berlangsung dengan berbagai penampilan-penampilan tarian tradisional Isosolo atau tarian di atas perahu. Bahkan kegiatan juga menghadirkan cerita rakyat, musik suling tambur, kerajinan tangan, bahkan banyak kuliner tradisional juga setahu saya, kreasi generasi muda juga bahkan hadir. Fahiri mengatakan budaya juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Papua ya. Dan beliau berharap Festival Danau Sentani ini tidak berhenti sebagai perayaan tahun, kita sepakat tentunya. Tetapi bagaimana kemudian festival tersebut ini ya, kita harapkan semuanya menjadi gerakan untuk menjaga budaya dan lingkungan Danau Sentani sekaligus dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat warga sekitar. Dan tentu tidak hanya pemerintah, kita semuanya, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, bahkan berbagai unsur lainnya bisa berkolaborasi tentunya. Dan kolaborasi memang harus kita jaga, harus dan perlu berkelanjutan, keberlanjutan ke budaya sekaligus membangun ekonomi ya, tentunya masyarakat Papua yang tinggal di sekitar kawasan Danau Sentani. Selamat malam saja untuk warga yang berada di sekitar Danau Sentani ya sana, apa kabar semuanya. Dan mungkin malam hari ini juga ya, ini sudah selesai nih untuk kegiatan pra-festival karena ini nantinya akan berlanjut di tanggal 3, 4, dan 5. Dan semoga saja tentunya untuk kegiatan ini ya dapat berjalan lancar, karena kami yakin seluruh panitia pada sibuk untuk mempersiapkannya. Begitu pula juga di RRI Jayapura, ini rencananya akan ada kegiatan RRI Fest yang akan diselenggarakan. Dan kita tinggal tunggu ini seperti apa untuk kegiatan. Yang pastinya ada satu perlombaan yang diselenggarakan, ada dua perlombaan, yaitu Bintang Radio dan juga Yospan ya. Nanti kami sampaikan untuk kondisi terakhir untuk kegiatan BRI atau Bintang Radio 2026 sesaat lagi. Dan selamat malam, selamat menikmati malam minggu semuanya.

Saudara pendengar, perlu diketahui sebanyak 33 peserta ini telah mendaftar ya dalam ajang Bintang Radio 2026 tingkat Satuan Kerja RRI Jayapura. Hingga 27 Agustus 2026, bahkan koordinator bidang acara lomba dan pertunjukan Bintang Radio RRI Jayapura, Jusita Salama, mengatakan dari jumlah tersebut 25 peserta merupakan perempuan dan 8 peserta laki-laki. Jumlah peserta tersebut telah melampaui target awal panitia sebanyak 25 orang, namun jumlah peserta masih berpeluang bertambah karena pendaftaran masih dibuka hingga 3 hari ke depan. Dan Jusita menegaskan pelaksanaan lomba tetap mengacu pada keputusan panitia pusat ya, dan jika jumlah peserta berada di bawah 50 orang, kompetisi akan dilaksanakan dalam satu putaran. Dan begitu banyak tentunya antusias masyarakat ya. Ini 33 loh ini. Berarti nanti lama ini. Teman-teman panitia, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat untuk Bintang Radio. Semoga nanti pecah telur lagi ya untuk RRI dari Jayapura ini bisa masuk di ya paling kurang tingkat nasional lah ya. Karena memang seleksi tahun ini sangat, 2 tahun ini pendengar, itu sudah sangat berbeda sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, kami pun juga mengajak masyarakat nantinya untuk bisa berkontribusi dalam pemilihan Bintang Radio, karena bukan hanya juri yang akan menentukan kemenangan mereka, tapi masyarakat juga diajak untuk bisa mendukung siapa jagoannya melalui vote ya. Jadi di vote nantinya, di voting gitu ya, penampilan yang terbaik. Jadi ya, setahu saya ya, itu juri hanya memberikan clue ya untuk yang tentunya bisa ya untuk nantinya di tingkat Korwil itu menggunakan vote ya, setahu saya. Jadi kalau di Korwil ketika mereka mewakili Jayapura, maka mereka juga akan berhadapan dengan beberapa RRI lainnya dari kota lainnya se-Papua pastinya. Nah, jika Jayapura tentunya bisa ya mewakili untuk se-Papua ke tingkat nasional. Nah, seperti itu. Kalau dulu tidak. Kalau dulu di setiap kabupaten kota bisa mengirimkan langsung ke Jakarta. Sekarang tidak lagi. Tetapi cukup berbeda sistem yang digunakan, tapi menggunakan vote dan juga tentunya keputusan juri pastinya yang menjadi juga pertimbangan. Nah, ini menjadi perhatian tentunya untuk Anda semuanya. Jikalau memang ingin melihat penampilan anak-anak Anda yang ikut di hari pertama, itu bisa juga untuk Anda saksikan juga nantinya. Kami tentunya Jayapura, RRI Jayapura akan memberikan kesempatan untuk masyarakat bisa melihat ya, tapi mungkin agak terbatas kayaknya. Iya, ini 33 peserta ini banyak juga ini ya nantinya ini ya. Dan baik pendengar, dimanapun saja Anda berada, ya, sekilas informasi untuk kegiatan Bintang Radio 2026 akan segera diselenggarakan ya, dan nantinya juga Anda ya untuk bisa berpartisipasi ada kegiatan RRI Fest. Nah, RRI Fest juga ini adalah bagian yang akan diselenggarakan. Ini kayaknya sepertinya bersamaan dengan Bintang Radio nantinya. Selain Bintang Radio, ada juga kegiatan lomba di RRI Fest, yaitu donor darah ya, bahkan bazar UMKM, bahkan juga nantinya akan ada kegiatan lomba tari Yospan. Wah, ini tingkat SMA nih. Jadi tingkat SMA nantinya yang akan mengikuti lomba, silakan tentunya mungkin ada guru-guru yang mengetahui informasi ini bisa diteruskan kepada guru yang biasanya melatih anak-anak terkait tentang kesenian. Kita sama-sama untuk bisa daftarkan di kegiatan RRI Fest yang akan diselenggarakan juga nantinya di bulan September. Telah sekilas perkembangan terkini untuk kegiatan Bintang Radio dan juga RRI Fest yang akan diselenggarakan di kota Jayapura.

kegiatan RRI PS, kami juga membuka bazar para pelaku UMKM nantinya di acara RRI PS. Ya, dan tentunya kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk bisa ya untuk mengais rezeki di dalam kegiatan yang akan direncanakan diselenggarakan oleh RRI Jayapura. Bahkan nanti kami pun juga ya ada beragam acara seperti edukasi lingkungan, kegiatan donor darah, bahkan rencananya akan kegiatan senam Sumba. Wah, ini yang bagi Anda yang suka berolahraga, RRI Jayapura akan menyelenggarakan di bulan September nanti. Hari Senin, Selasa. Ya, hari Selasa sudah tanggal baru ya. Ini tanggal tua ini. Ya, walaupun apapun kondisi ya, kita semuanya mau tanggal muda kah, mau tanggal tua kah, tetap sama saja. Ya, semoga saja di malam minggu ini membawa sukacita bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama sahabat, untuk melewati malam minggu ini dengan penuh syukur bahwa kita semuanya masih saja menjalani hari ini, aktivitas hari ini ya, dengan banyak hal tentunya, banyak kegiatan yang dilakukan. Dan kami yakin ketika kita melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan sesuatu dengan ketulusan, pasti semuanya akan berjalan baik, berjalan lancar. Dan begitu pula juga tentunya dengan Anda, sambil menikmati suasana santai, banyak musisi-musisi tanah air hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur sesaat lagi ya, tetap mengudara untuk menemani Anda semuanya.

Iya, pendengar di mana-mana berada, Jazz Musik Mengudara. Seperti biasanya, pendengar, untuk menghadirkan lagu-lagu pengantar tidur dalam kebersamaan kita di saat ini yang sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Timur. Musisi-musisi mancanegara menemani istirahat di malam ini hingga tentunya Anda bisa dapat beristirahat kenyang. Dan tentunya untuk Anda yang akan segera beristirahat, tidak ada salahnya periksa dulu untuk seluruh ya rumah Anda pastikan terkunci dengan rapat untuk setiap jendela, pintu. Begitu pula juga untuk kendaraan Anda, pastikan Anda parkir memang di tempat benar-benar Anda betul-betul rasa nyaman. Dan biaya listrik per bulan menjadi hal yang sangat merugikan kalau kita menggunakannya berlebihan. Nah, tidak ada salahnya tentunya untuk Anda memadamkan aliran listrik di beberapa ruangan yang Anda tidak gunakan. Paling tidak kita dapat menghemat biaya listrik per bulan. Untuk Anda yang menjalankan tugas, aktivitas di malam ini, yang lagi piket, aparat keamanan, selamat malam semuanya. Selamat menjalankan tugas hingga tuntas nanti. Pastikan juga untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Suhu udara malam ini terasa cukup dingin ya. Dan tentunya tetap selalu sehat hingga esok hari dalam menjalankan tugas Anda. Beberapa musisi-musisi mancanegara mengudara menemani kita semuanya di Jazz Musik.

Let it be. Let it be bersama The Beatles. Pendengar dimanapun saja Anda berada, tentunya kami ketengahkan ke ruang dengar Anda sebagai lagu terakhir untuk kebersamaan ini. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita ini. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Dan akhirnya saya Gustiawan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengakhiri seluruh rangkaian acara edisi hari ini. Dan terima kasih pastinya untuk di malam hari ini. Dan kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan selamat malam. Dan kita

pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz, dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyem dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali, kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini, saudara pendengar, di awal rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, untuk edisi penyiaran hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi hingga day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang edisi penyiaran hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Kembali hadir menyapa Anda tentu melalui FM 96.3 dan FM 97.6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Kami yang bertugas di suasana pagi hari ini bahagia sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Saya Rahma pendengar yang bertugas mengawal Anda dengan menghadirkan kembali rangkaian program-program siaran kami, rangkaian informasi dan inspirasi, dan pastinya ada persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kami menemani Anda mulai terhitung saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga nanti siang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda pendengar? Harapan kami jumpai Anda semuanya. Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sudah bangun pagi hari ini, sudah Mbak Rahma. Jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kembali kepada kita semuanya. Kita semalam bisa tidur dengan nyenyak. Pagi hari ini kita bangun bisa kembali menghirup udara yang segar, bisa kembali dipertemukan dengan keluarga tercinta, bisa kembali terhubung dengan teman, kerabat, sahabat, dan siapapun dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, semuanya karena kasih dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pagi hari ini, apapun aktivitas yang sudah dijalani, jangan lupa diawali dengan berdoa. Dengan harapan semoga segala rutinitas kita sepanjang hari ini mulai pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran seperti apa yang menjadi harapan kita semuanya. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kini juga bisa Anda dengarkan melalui mobile application. Bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga menyapa Anda di suasana pagi hari ini yang sudah bangun dan sudah mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat diakses pula melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Yang sudah menjalani aktivitasnya sejak semalam, bahkan yang shift malam, yang dinas malam, yang piket malam, yang kerja malam sampai pagi hari ini masih terjaga. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, tetap semangat ya, semoga sisa aktivitasnya senantiasa diberikan kemudahan, Anda nanti bisa beristirahat, pulang kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga tercinta yang akan bersiap kembali memulai segala rutinitasnya di hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda semuanya. Semoga persiapannya sampai saat ini kami menyapa Anda, sampai sejauh ini semuanya persiapannya lancar-lancar saja. Kami hadirkan beberapa tembang-tembang ataupun kidung-kidung pujian mengawali rangkaian tugas kami menemani Anda pagi hari ini pendengar dalam nuansa religi, mengawali seluruh rangkaian program-program siaran kami bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Akan kami hadirkan mutiara pagi, renungan pagi agama Kristen Protestan yang kami rangkaikan dengan persembahan kidung-kidung pujian. Kami akan antarkan ke ruang dengar Anda sampai kita jelang bersama nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, rangkuman informasi selama sepekan akan dihadirkan dalam Warta Berita Papua Selintas Sepekan produksi Radio Republik Indonesia Jayapura, seperti biasanya selalu hadir setiap hari Minggu.
akan dihadirkan tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, paket Papua Solintas sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan. Selepas itu, saudara pendengar, kami rangkaikan dengan mengupdate informasi untuk Anda dalam gelaran program acara News Magazine yang nanti ragam informasinya kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Sekembalinya kami akan hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Kami rangkaikan dengan beragam informasi dalam ruang pengumuman dan gelaran program acara Aktuality Papua sampai kita jelang nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Akan kami siarkan secara langsung jalannya ibadah minggu pagi dari Jemaat GPI Anugrah Entrop, dan nanti juga ada persembahan kidung-kidung pujian yang akan kembali kami senandungkan ke ruang dengar Anda, mengantarkan Anda bersiap nanti untuk menjalani ibadah minggu pagi. Akan dihadirkan menemani Anda dalam menempuh perjalanan hingga Anda tiba nanti di tempat ibadah untuk menjalani ibadah minggu pagi bersama keluarga tercinta, juga bersama orang-orang terkasih. Sampai kita jelang nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, akhir dari rangkaian tugas kami menemani Anda pendengar untuk edisi siar hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026. Itulah rangkaian program-program siaran kami sepanjang tugas kami mengawal Anda di day part yang pertama pendengar, untuk rangkaian Lintas Jayapura pagi, hingga day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura siang, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Harapan kami, kami dapat terus mengawal segala aktivitas Anda, dan harapan kami pula Anda juga akan terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, saudara pendengar, bagi Anda seluruh umat Kristen ini dimanapun Anda berada. Kini kami hadirkan terlebih dahulu satu persembahan kidung pujian, barulah setelah itu kami antarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan. Satu persembahan kidung pujian, kami iringi suasana pagi hari Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami, kami hadirkan spesial untuk Anda.

saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikian satu persembahan Kidung Pujian sudah kami hadirkan kurang dengan Anda. Saat ini pukul 5 pagi lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami antarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan yang akan disampaikan untuk edisi hari ini, edisi siar hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan akan disampaikan bersama Ibu Yanti Aryani Kale dengan tema Pengharapan Yang Baru dengan pembacaan ayat kitab suci Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Kami antarkan kini Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mendengarkan dan semoga Tuhan senantiasa memberkati.

Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat Kristen yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepi sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau dan di sudut-sudut kota. Kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini melalui siaran Mutiara Pagi. Semoga damai sejahtera Allah tetap senantiasa menjadi milik kita. Untuk itu mengawali siaran ini, perkenalkan saya Yanti Aryani Kale, penyuluh agama Kristen Kabupaten Kerom, mengundang kita sekalian untuk menghampiri hadirat Allah melalui doa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini buat hari yang baru Tuhan anugerahkan, buat kesempatan yang baru untuk kami boleh memulai hari ini dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, tolong kami agar firman yang kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup kami, menjadi bagian kami untuk kami boleh menjalani hidup sepanjang hari ini dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada pagi yang berbahagia ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Bapak Ibu Saudara-saudari umat Kristen yang terkasih, adapun tema dari pembacaan Alkitab tadi yang akan kita renungkan adalah pengharapan yang baru. Latar belakang dari kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia di masa paling kelam dalam sejarah bangsa Israel, ketika kota Yerusalem hancur, Bait Allah diruntuhkan dan rakyat diangkut ke pembuangan. Namun di tengah-tengah keputusasaan itu, Yeremia tidak berfokus kepada besarnya masalah yang dihadapi, melainkan pada besarnya kasih Allah. Pengharapan sejati lahir bukan pada keadaan baik-baik saja, melainkan saat iman diuji di titik terendah dalam hidup ini. Mungkin ada dari para pendengar yang pernah mengalami masa-masa kegagalan, masa-masa kelam di mana semuanya tampak hancur, tiada harapan, seperti kegagalan dalam suatu hubungan, duka yang mendalam, atau krisis ekonomi atau kesehatan, bahkan krisis dalam rumah tangga, sehingga membuat kita merasa ada di titik terendah dalam hidup ini. Kabar baiknya adalah dalam Tuhan kita masih punya pengharapan, dan pengharapan yang selalu baru setiap hari bisa kita miliki jika kita mendekat kepada Tuhan. Jangan hanya berfokus pada besarnya masalah dan pergumulan yang kita hadapi, tetapi arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan dan kasih setia-Nya yang selalu menopang kita. Dari ayat tersebut kita menemukan tiga poin penting tentang Allah yang kita renungkan bersama. Yang pertama, kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih setia Allah itu sungguh luar biasa, tidak pernah melanggar janji walaupun manusia seringkali tidak setia. Tetapi itu tidak akan mengubah kesetiaan Allah. Nabi Yeremia menyadari hal itu, bahwa walaupun bangsa Israel telah melakukan dosa yang membawa hukuman, tetapi kasih setia Allah tetap menopang mereka dalam keadaan apapun, sehingga kasih setia Allah itu menjadi benteng yang menjaga mereka, sehingga mereka tidak hancur sepenuhnya walau badai hidup menerpa. Demikian juga dengan hidup kita. Walaupun kita banyak menghadapi masalah akibat kesalahan dan pelanggaran kita, sehingga kita mendapat disiplin dari Tuhan, yang mungkin kita merasa ada di titik terendah, tetapi kasih setia Allah adalah jaring pengaman yang menahan kita agar kita tidak jatuh tergeletak. Jangan merasa putus asa jika kita mendapat disiplin Tuhan. Ingatlah selalu akan kasih setia-Nya di hidup kita.
Ibrani 12 ayat yang kelima berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang kedua, rahmat-Nya itu selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan tidak pernah kadaluarsa atau kehabisan pasokan. Rahmat Tuhan yang kemarin cukup untuk beban kemarin. Hari ini Tuhan memberi pasokan kekuatan yang baru. Dalam hal ini kita mengerti bahwa kita dipanggil untuk melepaskan penyesalan masa lalu dan kecemasan, serta kita melangkah dalam masa depan dengan rahmat Tuhan yang Tuhan sediakan khusus untuk hari ini. Dalam firman Tuhan kita menemukan bahwa ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel mengambil mana, maka mana yang diberikan Tuhan hanya cukup untuk porsi satu hari. Mana tidak bisa disimpan untuk besok karena akan membusuk. Demikian ditulis dalam Keluaran pasal 16. Demikian pula rahmat Tuhan, kita tidak perlu cemas akan hari esok karena pasokan rahmat Tuhan akan turun tepat saat fajar menyingsing. Yang ketiga, besar kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan adalah pondasi yang tak tergoyahkan. Kita sering melihat, dan demikianlah keadaannya, bahwa manusia dan situasi dunia seringkali berubah dan sering mengecewakan. Tetapi karakter Allah tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Kesetiaan Allah yang besar di masa lalu adalah jaminan bahwa Tuhan juga akan setia memelihara hidup kita di masa depan. Jangan kita takut. Jika kita melihat matahari terbit, maka tidak peduli betapa gelap dan lamanya malam atau betapa hebat badai yang melanda sepanjang malam. Kita selalu yakin 100% bahwa matahari akan tetap terbit di ufuk timur esok pagi. Kesetiaan Tuhan jauh lebih pasti daripada hukum alam tersebut. Itu sebabnya mengucap syukurlah pada pagi hari ini, bukan karena situasi yang kita alami sudah sempurna, melainkan karena Tuhan yang menyertai kita itu sangat setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Kristen dan para pendengar yang terkasih, doa dan harapan kami kiranya dalam segala keadaan yang kita hadapi di hari ini, tetaplah bersyukur dan selalu ingat kasih setia Tuhan yang selalu baru, sehingga kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Bahwa hidup kita untuk selalu mengasihi Tuhan dan sesama di segala keadaan. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali lewat siaran Mutiara Pagi di waktu yang akan datang. Demikianlah siaran Mutiara Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu kami cukupkan persembahan kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelumnya juga sudah kami antarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan untuk edisi kebersamaan kita, edisi siar hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Mengantarkan kita kini sudah pukul 5:59 waktu Indonesia Timur. Kini kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan berisi rangkuman informasi selama sepekan produksi Radio Republik Indonesia Jayapura, dihadirkan tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura, kini kami hadirkan paket Papua Selintas Sepekan berisi rangkuman informasi selama sepekan edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026. Paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi hari ini selengkapnya akan disampaikan bersama rekan reporter kami, Naldi Kesalia.
1: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldi Kesalia. Seorang warga sipil menjadi korban penganiayaan berat. Pelaku penganiayaan diduga anggota KKB Kodab 16 Yahukimo.
2: Seorang warga sipil atas nama Adit berusia 40 tahun ditemukan nyaris tewas usai dianiaya dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Sosial Kompleks Kalibonto, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan peristiwa penganiayaan berat tersebut terjadi sekitar pukul 19.05 waktu setempat. Saat itu, kawasan Kalibonto sedang mengalami pemadaman listrik. Usai menerima informasi, tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama dengan Polres Yahukimo langsung merespon dengan mendatangi lokasi tempat kejadian dan melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek pada bagian leher dan selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dijelaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban sempat berteriak meminta pertolongan dan tak lama berselang, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi yang terluka parah.
3: Telah kembali terjadi kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Kasus ini terjadi pada pukul 19.15 waktu Indonesia Timur. Kondisi pada saat itu sedang mati lampu. Korban ini adalah warga sipil usia 40 tahun, namanya Adit, mengalami luka sobek di leher dan sudah dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pelaku setelah kejadian langsung melarikan diri. Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo langsung merespon ke lokasi kejadian dan melakukan langkah-langkah penyidikan.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, di lapangan, aparat kepolisian telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang ditemukan di beberapa tempat dan saat ini ciri-ciri pelaku juga sudah diketahui. Dari hasil penyelidikan sementara, aparat menduga pelaku berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata dari Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi YMB Rengge.
3: Saat ini petugas telah mengidentifikasi pelaku dan hasil penyelidikan pelaku diduga dari KKB Kodab 16 Yahukimo, Batalion Yalenang, pimpinan Kombi YMB Rengge. Namun, informasi ini masih harus kita dalami, kita masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dapat menangkap para pelakunya.
2: Adapun untuk korban, saat ini kondisinya sudah berangsur membaik setelah mendapatkan perawatan medis intensif di RSUD DKI dan dalam kondisi yang sadar. Sementara di lain pihak, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku sekaligus memperdalam informasi dari para saksi untuk mengungkap kasus tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026. Sebanyak 37.401 keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan dengan total beras mencapai lebih dari 1.000 ton.
4: Pemerintah Kota Jayapura bersama Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelepasan penyaluran dilakukan oleh Wali Kota Jayapura Abisai Rolos Senin 24 Agustus 2026. Bantuan disalurkan melalui 25 kelurahan dan 14 kampung. Wali Kota meminta lurah dan kepala kampung memastikan bantuan tepat sasaran terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
5: Ini kita semua, hari ini kita lonceng beras ini yang akan dibagi kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura di masing-masing kelurahan dan kampung. Saya harap kepada Pak Lurah dan Pak Kepala Kampung dalam pembagiannya itu diberikan kepada yang betul-betul yang layak menerima. Ya. Karena ada laporan-laporan di pembagian sebelumnya itu ada bahwa ada yang datang itu sudah sebenarnya dilihat bahwa itu orang mampu lah. Tapi karena terdata dia sehingga dia juga menerima. Harusnya kita mendata dengan baik sehingga kalau yang orang mampu ya janganlah, dikasih kepada yang betul-betul tidak mampu. Dan jadi hari ini kita launching, kita bagi dan nanti terus track-track dari Bulog nanti mengantarkan ke kelurahan dan kampung.
4: Sementara itu, Kepala Perum Bulog Papua Ahmad Mustari mengatakan bantuan pangan untuk Kota Jayapura menyasar 37.401 penerima. Bantuan untuk 3 bulan tersebut membutuhkan total 1.122 ton beras.
6: Ini dilaksanakan launching penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Kota Jayapura. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa terkait dengan jumlah PBB-nya itu adalah 37.401 penerima bantuan. Tadi sudah sampaikan beliau. Dan ini kita salurkan untuk alokasi 3 bulan, ya, di Juli sampai dengan September. Nah, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita bisa menyalurkan dengan kuantum 1.122 ton 30 kilo. Ya, ini nanti kita salurkan untuk di 39 kelurahan dan kampung di 5 distrik untuk di wilayah kota.
7: Masing-masing orang dapat berapa?
6: Jadi masing-masing kota ini karena 3 bulan, makanya sekali penerima 30 kilo. Ya.
4: Pemerintah Kota Jayapura berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima hingga September 2026. Pemerintah berharap bantuan tidak hanya tersalurkan, tetapi juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dina Umasugi melaporkan.
1: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Papua masih dikejar menjelang batas akhir pada 31 Agustus. Meski data yang masuk server pusat belum mencapai 50%, verifikasi lapangan terhadap daftar sasaran sudah mencapai 98%.
8: Data sensus ekonomi 2026 Papua yang masuk dan lolos pemeriksaan di server pusat masih berada di bawah 50%. Namun verifikasi lapangan terhadap daftar awal atau prelist telah mencapai 98%. Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta percepatan pendataan sebelum batas akhir 31 Agustus 2026. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota membantu memastikan seluruh usaha dan rumah tangga sasaran terdata dengan informasi yang faktual. Fakhiri menilai kelengkapan data SE 2026 diperlukan untuk menggambarkan kondisi ekonomi Papua secara utuh. Ia meminta pendataan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak agar kualitas data tetap terjaga.
9: Hari inilah maka saya mengambil peran bersama-sama teman-teman di BPS, walaupun waktunya sudah sangat sempit, tapi kami mau dorong percepatan supaya hasil sensus ekonomi kali ini itu bisa memberikan kami data terbaru Provinsi Papua. Khususnya karena ada suatu pemekaran, kami mau bekerjanya Provinsi Papua itu nanti landasan pijakannya dalam kebijakan pemerintah, kami menggunakan data terbaru ini. Itulah saya mengumpulkan para bupati sebagai kepala daerah yang punya warga di daerahnya, untuk mari sama-sama kita dorong sehingga masyarakat bisa hadir untuk memberikan data ekonominya di tiap keluarga, bahkan nanti dunia usaha. Kalau ini bisa datang tentunya sebagai gubernur, nanti bupati juga bisa pakai untuk langkah-langkah kebijakan pembangunan daerahnya.
8: PLT Kepala BPS Papua Ahmad Jailani menjelaskan, capaian tersebut tidak berarti petugas baru mendata kurang dari separuh sasaran. Menurutnya sebagian besar prelist sudah diverifikasi, tetapi data masih menjalani pemeriksaan sebelum masuk perhitungan pusat.
10: Nah, karena itu tadi dari sisi prelist sebenarnya kita sudah cukup tinggi, sudah mencapai 98%, ya. Bahwa dari target awal teman-teman sudah turun. Hanya masalahnya bahwa ketika mereka mendata itu, si petugas mengisi ke HP-nya belum secara otomatis masuk ke server pusat. Karena ada satu tahapan di mana pemeriksa lapangan harus memastikan bahwa apa yang diisi oleh petugas itu kondisinya sudah sesuai, datanya sudah valid, tidak ada data yang aneh-aneh. Nah, disinilah menjadi satu tahapan, ya, karena para petugas pemeriksa lapangan belum melakukan approve, persetujuan atas data yang dikumpulkan oleh petugas. Nah, ini belum masuk hitungan yang di pusat. Nah, karena itu tadi disampaikan oleh Pak Gub, kita masih di bawah 50%.
8: Ahmad mengatakan petugas menemukan sejumlah kondisi saat verifikasi, seperti usaha atau rumah tangga yang sesuai prelist, berpindah, tidak ditemukan, atau memiliki alamat tidak jelas. Petugas juga menemukan usaha baru yang belum tercantum dalam daftar awal dan harus melalui pemeriksaan lebih lanjut. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Balai BMKG Wilayah 5 Papua mengingatkan warga untuk mewaspadai bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau dan fenomena El Nino di kawasan Pasifik.
2: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Papua mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua. Peringatan ini disampaikan seiring dengan kondisi Papua yang saat ini memasuki periode puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September dan ditambah dengan pengaruh fenomena El Nino yang disebut berada dalam fase yang sangat kuat. Kepada RRI, Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 5 Papua Arif mengatakan, kombinasi musim kemarau dan El Nino berpotensi menurunkan intensitas curah hujan, terutama di wilayah Papua yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut turut meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran hutan yang ditandai dengan meningkatnya sejumlah titik panas atau hotspot di berbagai daerah di Papua. Arif menyebut, hotspot terpantau meningkat terutama di Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sementara di Provinsi Papua, titik panas terjadi di antara lain di Kabupaten Kerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura. Dan berdasarkan pemantauan BMKG, pada hari sebelumnya tercatat lebih dari 3.000 hotspot di wilayah Papua, dan dari jumlah tersebut, sekitar 168 titik memiliki tingkat keakuratan tinggi yang mengindikasikan adanya potensi api.
11: Kombinasi dari dua fenomena ini, itu ada puncak musim kemarau dan juga adanya pengaruh fenomena El Nino, itu berdampak terhadap potensi bencana seperti kekeringan maupun kebakaran hutan. Seperti yang sudah kami catat dalam dasarian kedua Agustus ini, adanya peningkatan titik hotspot atau titik panas di sekitar wilayah Papua, terutama di sekitar wilayah Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Untuk wilayah Papua sendiri itu, untuk yang tercatat pada hari kemarin itu ada sekitar lebih dari 3.000 titik hotspot dengan titik hotspot yang tingkat kepercayaan tinggi, artinya yang sudah memunculkan api itu sekitar 186 titik hotspot. Titik hotspot terbanyak itu tercatat di sekitar wilayah Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan juga di sekitar Kota Jayapura.
2: Arif menjelaskan, wilayah Kabupaten Kerom dan Biak Numfor menjadi wilayah dengan jumlah hotspot yang cukup menonjol. Untuk itu, BMKG terus melakukan pemantauan dan penyampaian perkembangan titik panas kepada pemangku kepentingan, termasuk dengan pemerintah daerah dan juga BPBD. Ditambahkan, munculnya titik api tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Aktivitas manusia, terutama pembakaran lahan, juga menjadi pemicu dan memperparah resiko kebakaran hutan dan lahan.
11: Untuk update informasi titik api, kita setiap hari melakukan update itu untuk memberikan update informasi perkembangan titik api kepada stakeholder, terutama BPBD, dan juga kita juga melakukan update setiap 10 hari untuk informasi hotspot dasarian kepada pemerintah daerah, termasuk Gubernur Papua. Kalau dari pantauan BMKG sendiri, memang ini faktor cuaca, terutama El Nino yang sangat kuat ini mempengaruhi penurunan intensitas curah hujan dan juga kekeringan yang ada di wilayah Papua sendiri. Nah, namun memang untuk titik api sendiri itu juga dapat dipicu karena adanya aktivitas masyarakat yang sengaja melakukan pembakaran, sehingga itu dapat memperparah potensi kebakaran hutan yang ada di sekitar wilayah Papua.
2: Untuk itu, masyarakat diminta untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, serta menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Dan yang paling penting adalah tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Festival Danau Sentani ke-15 didorong tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Pemerintah ingin festival sekaligus menggerakkan pelestarian budaya, lingkungan Danau Sentani, dan ekonomi masyarakat.
12: Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura mendorong Festival Danau Sentani tidak lagi berhenti sebagai perayaan tahunan. Festival ini diminta menjadi gerakan bersama untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri saat membuka Pra-Festival Danau Sentani ke-15 di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Senin 24 Agustus 2026. Pra-Festival berlangsung 25 hingga 29 Agustus sebelum puncak acara pada 3 sampai 5 September 2026.
13: Saya berharap Festival Danau Sentani tidak berhenti sebagai sebuah perayaan, tetapi menjadikan festival ini sebagai gerakan untuk menjaga budaya, lingkungan Danau Sentani, serta membuka peluang ekonomi yang semakin luas bagi seluruh masyarakat.
12: Fakiri mengatakan potensi ekonomi budaya Papua bisa dikembangkan lewat kuliner tradisional, kerajinan, kreativitas seni, UMKM, hingga pariwisata.
8: Ia juga mendorong generasi muda Papua tidak hanya menikmati budaya, tapi ikut menjaga dan meneruskannya lewat lomba tarik kreasi, Yosim Pancar, akustik lagu Papua, fotografi dan videografi yang digelar sepanjang pra-festival.
13: Jangan hanya menjadi penonton budaya, jadilah pelaku, penjaga dan penerus budaya Papua. Banggalah terhadap identitas kita, karena budaya yang kita rawat hari ini adalah warisan yang akan menentukan wajah Papua di masa yang akan datang.
8: Ajakan itu langsung ditindaklanjuti di lapangan. Bupati Jayapura Yunus Wonda memastikan Pantai Kalkote tidak akan kembali sepi setelah festival usai. Kawasan ini disiapkan sebagai sentra kuliner dan wisata permanen, termasuk pusat kuliner papeda berbahan sagu lokal.
14: Dalam program saya, Wakil Bupati, tempat ini tidak sekedar setelah festival terus bubar atau tutup, nanti di tahun depan kita buka lagi. Tidak seperti itu. Tempat ini akan menjadi kuliner permanen dan wisata permanen. Di sini tetap ada perputaran ekonomi akan terus berjalan di tempat ini. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan kita, itu ada sagu-sagu. Kami sudah desain, lagi sedang desain untuk di situlah tempat makan papeda. Jadi kalau Bapak Ibu mau makan papeda, datang ke sini. Sebab di sini papeda yang benar ada di sini. Langsung dibuat aja pohon batang, buat pohon sagu. Jadi tidak lagi taruh-taruh, langsung datang ke sini dan bisa makan sepuasnya di sini. Ya, kami mau supaya ekonomi masyarakat di sini bisa hidup di daerah ini.
8: Yunus menambahkan tenda-tenda sementara untuk pra-festival akan dibongkar usai kegiatan, namun fasilitas permanen yang telah dibangun pemerintah daerah akan terus dimanfaatkan masyarakat. Penataan kawasan ini juga sempat diuji lewat pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus lalu. Festival Danau Sentani 15 tahun 2026 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku. Selain pra-festival di Pantai Kalkote, rangkaian acara akan menghadirkan tarian tradisional Iso Solo, kereta rakyat, musik suling tambur, kerajinan tangan, dan kuliner khas Sentani hingga puncak acara 3-5 September mendatang. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura menyambut 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang telah menyelesaikan tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
15: Sebanyak 38 anggota Paskibraka Kota Jayapura resmi menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka kembali diterima pemerintah Kota Jayapura dalam acara penyambutan di Jayapura Rabu 26 Agustus 2026. Dari 38 anggota tersebut, 30 bertugas pada tingkat Kota Jayapura. 7 anggota dipercaya menjadi Paskibraka Provinsi Papua, dan 1 anggota mendapat kehormatan bertugas di tingkat nasional. Anggota Paskibraka yang bertugas di tingkat nasional adalah Neil Cewarimon, siswi SMA Negeri 8 Kota Jayapura. Ia dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang dinilai telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
16: Saya berterima kasih untuk mereka Paskibraka yang sudah kembali. Mereka anak-anak yang luar biasa, telah tampil luar biasa dalam upacara HUT ke-17 yang ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah terima kembali dan mereka kita lepas kembali untuk kembali ke sekolah masing-masing. Mereka akan bersekolah di sana. Saya berharap mereka menjaga diri masing-masing dengan baik sampai sekolah selesai. Mungkin yang mau kuliah atau nanti ada yang bisa langsung masuk Polwan, masuk Kowat, masuk TNI, Polri. Tetapi juga sekolah-sekolah kedinasan nanti mungkin kalau ada yang bisa terbuka untuk anak-anak ini, mereka akan ikut itu semua. Dan saya berharap bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa, yang sudah mengharumkan nama Kota Jayapura, terutama adik anak kekasih Nelce Warimon yang percayakan membawa baki pada upacara penurunan bendera di Istana Presiden. Karena dia itu tampil dari SMA 8 yang baru saja. SMA 8 ini pecahan dari SMA 4, kemudian kita bangun terima murid untuk SMA 8, dan dia salah satunya yang akhirnya terpilih pada saat ini. Jadi saat ini SMA 8 itu mendapat nama luar biasa bahwa Nelce Warimon telah dipercayakan sebagai pembawa baki.
15: Wali Kota berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjaga kedisiplinan dan terus berprestasi hingga menyelesaikan pendidikan. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka, pemerintah Kota Jayapura memberikan uang apresiasi sebesar 5 juta rupiah kepada masing-masing anggota Paskibraka.
4: Selain itu, setiap anggota juga menerima satu unit laptop. Pemerintah berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi para paskibraka untuk mempertahankan semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan prestasi, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda di Kota Jayapura. Lina Umasugi melaporkan.
1: Kampung Sarawandori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen menyimpan potensi komoditas rumput laut yang sangat melimpah dan berpeluang besar menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir setempat. Kondisi perairan yang tenang serta kualitas air laut yang terjaga menjadikan pesisir Sarawandori sebagai lokasi ideal pengembangan budidaya rumput laut yang kini memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun ekspor. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai saat melakukan reses bersamaan dengan Festival Teluk Mioka 2026 memastikan terus mendorong optimalisasi sektor kelautan dan perikanan melalui pendampingan teknis, bantuan sarana budidaya, serta fasilitasi akses pasar bagi para pembudidaya lokal.
17: Ini banyak kegiatan itu, terus budaya, terus budaya, terus budaya, di situ yang paling penting yaitu komunitas laut, panen, terus ada beberapa program-program yang kita support untuk dari rumput laut, karena desa itu dia terkenal laut dengan rumput laut itu dong, pasti sekolah anak-anak apa cerita.
18: Jadi potensinya di situ ya?
17: Di situ, dan di situ itu di banyak tempat yang ada air laut, tapi yang
18: unggulan
17: bisa dikembangbiakan dengan model rumput laut tertentu yang giant apa yang lebih besar-besar itu, itu di Indonesia salah satunya cuma di situ.
18: Bisa dibilang kualitas premium gitu.
17: Iya.
1: Selain penjualan rumput laut kering, masyarakat pesisir dan kelompok nelayan di Sarawandori kini mulai diarahkan untuk mengembangkan produk olahan turunan seperti stik rumput laut, agar-agar, yogurt, dan bahan baku kosmetik guna meningkatkan nilai tambah produk.
17: Itu bersamaan dengan itu pas anak-anak mahasiswa yang KKN turun ke Seru dari 1023 orang itu mau balik juga, jadi bersamaan itu festival itu juga hadirkan mereka juga sama-sama. Panen itu kita cuma sampel saja, tapi totalnya saya tidak belum tahu. Tapi itu sudah waktu panen. Itu kan dia mulai dari dia itu kelebihannya dia itu giant apa namanya itu?
18: Varietasnya.
17: Ya, itu dia dari tanam pertama mesti di 60 gram. 45 hari kemudian itu dia sudah satu ikatan itu dia bisa berkembang jadi satu kilo.
18: Satu kilo.
17: Di tempat lain dengan varietas yang sama itu dia bisa 3 dulu baru dapat 1 kilo. Jadi memang ya Tuhan kasih alam itu begitu, jadi bisa berkembang itu cuma di situ yang memang bisa maksimal.
1: Lebih lanjut dikatakan Denny, dengan tata kelola budidaya yang berkelanjutan serta dukungan rantai pasok yang memadai, potensi rumput laut Sarawandori diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Yapen. Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan menyusul peringatan BMKG soal cuaca kering yang diperkirakan berlangsung hingga November.
12: Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, menyusul peringatan BMKG soal kondisi kering yang diperkirakan berlangsung hingga November. Langkah ini dikoordinasikan lewat Forum Porkopimda Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah sejak dini agar tidak terkejut saat kebakaran benar-benar terjadi. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan langkah serupa bersama Porkopimda di wilayah masing-masing. Fakiri mengatakan kondisi angin di Papua bisa mempercepat penyebaran api sehingga penanganan titik api sejak tahap awal menjadi kunci. Ia menyebut TNI dan Polri disiapkan sebagai garis depan penanganan termasuk sarana water cannon yang bisa dipakai memadamkan api sekaligus memenuhi kebutuhan air warga saat kekeringan.
19: Tadi kita sama-sama Forkopimda juga sudah mendengar penjelasan dari BMKG bahwa di Provinsi Papua itu sudah ada potensinya. Dari bulan ini sampai dengan November kan waktu cukup panjang ini. Kalau kita tidak dari sekarang kita mengambil langkah cepat dan kolaborasi, itu nanti kita terdadak dengan kejadian-kejadian itu. Tapi kalau kita sudah berkumpul terus di bawah kabupaten kota juga langkah-langkah yang sama, apabila muncul titik api kan bisa kita sama-sama menanganinya di tahap awal sehingga tidak menyebar terlalu luas. Kita tahu bahwa angin di Papua aja cukup kencang. Jadi kalau terbakar satu kan bisa melahap sekian hektar lahan yang ada terjadi di Papua.
12: Pak Kiri meminta koordinasi dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota, mengingat masa rawan kekeringan dan kebakaran diperkirakan berlangsung cukup panjang. Ia juga kembali mengingatkan masyarakat dan pengusaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura semakin mematangkan kesiapan tim jelang kompetisi Championship 2026-2027 di Boyolali, Jawa Tengah. Pemusatan latihan intens saat ini untuk perkembangan para pemain melalui uji coba tanding. Kali keempat, Rame Rumakik dan kolega kembali menjajal tim Liga 1 Java United. Dalam laga tersebut, Mutiara Hitam menang 3-0 meskipun menuai hasil positif sejumlah catatan diberikan oleh tim pelatih, terutama organisasi pertahanan yang menurut Andri Ramawi selaku pelatih di kepala, para pemainnya sering melakukan kesalahan mendasar.
20: Ya, salah satunya adalah kepercayaan diri tim akan menjadi lebih tambah ya sebelum kita main di pekan pertama dengan Barito. Ya, saya kira cukup baik dan sangat kelihatan perbedaannya uji coba dari yang pertama dari Persija kemarin dengan yang hari ini. Ada beberapa evaluasi yang memang kita harus tetap lakukan, ya salah satunya konsentrasi dalam organisasi bertahan, karena lawan juga tadi ada beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol, ya untungnya mereka tidak finishnya tidak bagus, ya itu salah satu poin kita yang akan menjadi evaluasi untuk kedepannya.
1: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa Owen Rahadian menegaskan hasil uji coba tersebut bukan patokan untuk tim, melainkan adaptasi dan kemistri para pemain maupun pemain asing. Ia merasa optimis kualitas para pemainnya yang menunjukkan performa semakin meningkat.
21: Ini juga uji coba pertama yang saya lihat, walaupun tim sudah melakukan uji coba 3-4 kali ya. Tapi ya, inilah gunanya uji coba, tentunya hasil bukan segalanya ya, tapi gimana pelajaran-pelajaran selama TC ini diaplikasikan di pertandingan ya. Dan banyak kalau saya lihat sih sangat berbeda dengan musim lalu cara mainnya juga. Saya rasa DNA-nya udah mulai dapet dan saya sangat bangga dengan tim dan kita udah tidak apa namanya ya, can't wait untuk musim mulai.
22: Ada apa namanya penekanan pada pemain sendiri ya?
21: Ya pasti kan musim ini kalau kita lihat sangat kompetitif ya untuk masuk ke first team. Kita lapisannya juga cukup intens.
1: Diketahui laga melawan Java United merupakan uji coba keempat. Sebelumnya Boa Salosa dan kolega melakukan uji coba dengan tim Expon Papua, Garuda Yaksa, dan Persijap Jepara. Keempat laga tersebut, dua pemain asing David Muller dan Ricardo Lima tetap dimainkan sepanjang pertandingan. Jumlah siswa penyandang autisme di SLB Papua meningkat dalam 3 tahun terakhir. Namun kebutuhan tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus.
12: Jumlah siswa penyandang autisme di sekolah luar biasa Papua terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kondisi tersebut belum diimbangi ketersediaan guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua, Lawrence Wantik, mengatakan siswa baru penyandang autisme berkisar 5 hingga 30 orang. Data tersebut berasal dari sekitar 7 SLB di Serui, Paropen, Biak, dan Jayapura. Lawrence mengatakan guru SLB berlatar belakang pendidikan khusus masih belum mencapai 50%. Kekurangan tenaga khusus membuat sebagian guru non-pendidikan khusus harus dilibatkan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Guru non-pendidikan khusus dapat mendampingi siswa setelah mendapatkan pembinaan dari guru pendidikan khusus selama sekitar 1 tahun. Namun, Lawrence mengakui kondisi tenaga pendidik saat ini masih belum ideal karena Papua belum memiliki program studi pendidikan khusus.
23: Masih terbatas karena guru SLB yang aslinya dari pendidikan khusus itu tidak sampai 50%. Jadi sekitar 10% dari yang lain. Jadi ini kebanyakan direkrut dari guru-guru yang pendidikan non-pendidikan khusus. Jadi ya sudah, guru-guru yang bisa mereka mendampingi anak-anak ini, ya kita ini. Tetapi tentunya dengan pendampingan. Jadi 1 tahun didampingi oleh guru-guru pendidikan khusus, lalu tahun berikutnya dibiarkan untuk mereka menampingkan anak disabilitas.
22: Berarti belum ideal ya?
23: Jadi belum ideal, apalagi di universitas yang ada di Papua ini tidak ada pendidikan khusus untuk guru.
0: Menurutnya kebutuhan guru di SLB juga lebih besar dibandingkan sekolah umum karena siswa disabilitas membutuhkan pendampingan intensif. Dinas Pendidikan Papua menyebut kebutuhan idealnya 2 guru pendamping untuk setiap 8 siswa disabilitas. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi di luar Papua. Selain itu, mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus yang direncanakan mulai dikembangkan pada 2027. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naldi Kesaulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Dan nah saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan produksi dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Rekan semuanya menemani Anda di suasana pagi hari ini untuk edisi siar hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat menikmati suasana Minggu pagi yang begitu menyenangkan dengan udara yang segar dan cuaca yang cerah ya, berbeda dengan suasana kemarin pagi, hari Sabtu pagi kemarin yang diawali dengan hujan ya. Pagi hari ini langit begitu cerah, seakan memberikan ya kesempatan bagi kita untuk menikmati akhir pekan dengan leluasa, banyak waktu luang yang kita punya. Jadi silahkan manfaatkan segala waktu yang Anda punya. Adapun rencana-rencana yang ingin direalisasikan, semoga bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Yang baru saja bangun tidur pagi hari ini, adakah sudah jam 6 pagi lewat 48 menit waktu Indonesia Timur? Ada Mbak Rahma yang mungkin baru bangun pagi ya. Selamat pagi untuk Anda. Jangan lupa diawali dengan rasa syukur. Dan mungkin juga saat ini ada yang tengah menyiapkan sarapan pagi untuk keluarga, yang lagi menikmati secangkir kopi atau teh hangat, maupun yang masih santai di tempat tidur sambil terus pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk semuanya yang juga sudah memulai aktivitasnya pagi hari ini, yang lagi berolahraga mungkin, ada yang lagi jalan santai, ada yang lagi jogging, ada yang lagi bersepeda, maybe yes or no. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, atau mungkin lebih memilih beraktivitas bersama keluarga di rumah. Yang pastinya apapun aktivitas yang terus Anda lakukan, kami di sini terus hadir menemani Anda. Pro 1 RRI Jayapura.

Sile ataupun apa adenona siapa nih ya yang bikin kakak sampai tak guling-guling. Selamat pagi untuk anda semuanya yang terus memantau siaran kami. Selain memantaunya melalui siaran terestrial kami yaitu FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk anda yang ada di wilayah Jayapura dan sekitarnya. Menyapa anda juga yang lagi pantau menggunakan aplikasi RRI Digital melalui mobile application dan juga melalui radio streaming yang di akses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat hari Minggu untuk anda semuanya. Pagi hari ini terus mengawal anda, apapun aktivitas anda pagi hari ini, nikmati saja setiap momennya. Hirup udara segar pagi hari ini, rasakan hangatnya sinar matahari, dan selamat menikmati segala aktivitas anda di Minggu pagi ini. Ini menjadi waktu yang tepat ya, kesempatan bagi anda untuk mengisi kembali semangat anda sebelum nanti menyambut hari-hari yang penuh dengan aktivitas di hari esok, di awal pekan, di minggu kerja anda yang baru. Dan kami coba hadir dengan update informasi untuk anda dalam gelaran program acara News Magazine yang ragam informasinya pendengar kami lansir tentu dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Dua informasi coba kami update pagi hari ini untuk anda. Yang pertama, saudara pendengar, diinformasikan bahwa saudara pendengar, Jepang akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang atau Self Defense Force ya, untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa bantuan tersebut, saudara pendengar, ini diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dalam unggahan yang sama, saudara pendengar, Kementerian Pertahanan Jepang juga menyebut bahwa kapal JS Kunisaki ini akan membawa 3 helikopter, yang mana helikopter ini berjenis JGSDF-CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan yang dilakukan rampung ya. Tetapi belum dijelaskan lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada itu tiba dan mulai digunakan. Dan diinformasikan juga bantuan Jepang ini diumumkan usai Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral ya tingkat Menteri Pertahanan yang berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2026 lalu. Dan informasi selanjutnya kita coba update informasi banjir Nepal, saudara pendengar, yang sampai dengan saat ini berdasarkan informasi yang kami lansir dari portal berita resmi kami di www.rri.co.id bahwa jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat dan tanah longsor di Nepal kini meningkat menjadi 469 orang. 3 kematian juga dikonfirmasi di Tibet ya, sehingga total korban tewas akibat bencana tersebut sampai dengan informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar anda ini sudah mencapai 472 orang. Nah, melansir dari wilayah setempat pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026, operasi pencarian dan penyelamatan ini masih terus dilakukan di wilayah-wilayah terdampak dan dilaporkan sebanyak 667 orang. Sampai dengan informasi ini juga kami sampaikan ke ruang dengar anda, ini sebanyak 667 orang dilaporkan hilang di Nepal hingga hari Kamis ya tanggal 27 Agustus 2026 malam, dan ini juga termasuk sejumlah warga negara asing. Disampaikan juga bahwa pihak berwenang masih berupaya, saudara pendengar, untuk memastikan jumlah korban tewas dan orang hilang secara akurat, dan skala keseluruhan bencana juga ini belum sepenuhnya diketahui karena laporan dari berbagai wilayah juga masih harus terus diverifikasi. Sementara operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih hilang serta membantu para penyintas. Itu dia dua update informasi yang sudah kami hadirkan dalam program News Magazine pagi hari ini. Yang
yang ragam informasinya kami lansir tentu dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id, saudara pendengar. Dan Anda bisa update pula beragam berita yang Anda butuhkan, silakan bisa langsung mengunjungi website ataupun portal berita resmi kami di www.rri.co.id dan dapatkan beragam berita yang Anda butuhkan. Anda juga bisa sekaligus mendengarkan siaran kami melalui radio streaming. Kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur nanti dihadirkan warta berita pendengar yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar, pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk kita simak bersama beragam informasi dalam warta berita kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Kehutanan memastikan upaya penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan 3 sekolah rakyat di Kepulauan Riau rampung pada Juni 2027. Target tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim, terutama negara-negara tetangga. Dan Iran saat ini telah memiliki hubungan luas dengan berbagai negara muslim dan ingin terus memperluas kerjasama ekonomi. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Persija Shin Tae-yong bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremejeff, Kirim Memija, serta gol bunuh diri dari Dean Bouzanis. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Makopolda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya syukur-syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di Kalimantan, Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau aktif dua dari bawah yang angkanya cukup kecil, mungkin Jambi juga karena wilayahnya lebih kecil. Dan khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan ada di Hilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Pak Kudang, Pak Gubernur juga untuk cek langsung di kebutuhan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini naiknya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Sabella Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya, Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan-Palangkaraya, Palangkaraya-Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya-Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11:38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara, di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
4: Kondisi smog asap itu di kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilikriwut ini telah berubah-ubah. Nah, kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang.
5: Sementara itu, salah seorang warga kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
6: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-pentingnya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Ya semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan, bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
5: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabila Indah Sari melaporkan.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
9: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam peringatan Hari Indonesia Indonesia Menabung di Bekasi. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
8: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
10: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang di bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami, dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
9: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan informasi selengkapnya.
11: 1, 2, 3. Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100.000, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50.000, 20.000, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
12: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu adalah, itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
11: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
13: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
11: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yurika Fitri melaporkan.
14: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
15: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
14: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
16: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
14: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
17: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
18: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
17: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi karena ini sudah melibatkan jaringan internasional. Ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun di seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per pak-pak itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
18: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
17: Sekarang ada modus baru, yaitu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid, dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape, karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
18: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
7: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveillance terintegrasi sehingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
19: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali selain yang dilaporkan yang datang nih.
1: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
20: Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
1: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!
1: Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kanal informasi dan inspirasi pukul 7 pagi lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi ke ruang dengar Anda, kami akan hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Informasinya nanti akan dihadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Jadi tetap setia bersama kami di sini pendengar di program Drama 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, terus menemani Anda di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi edisi hari ini.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.
2: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri Nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur, dan dilaksanakan secara serentak. Khusus di Provinsi Papua, dipusatkan di Papua Rumah Doa Segala Bangsa Sentani. Di provinsi, kabupaten, dan kota lain setanah Papua, bisa diakomodir dan difasilitasi oleh pemerintah dan gereja sesuai dengan kondisi daerah. Satu hari, satu hati, satu doa bagi Papua. Kegiatan ini didukung oleh Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI yang di dalamnya berhimpun berbagai aras gereja dan denominasi Kristen, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK, Gereja Ortodok Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, Fokim, JDRP, dan Papua Rumah Doa Segala.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
0: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 7 pagi lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung nanti bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Saudara pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung kini bersama prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura yang bertugas pagi hari ini, ada Mas Heri. Halo, selamat pagi Mas Heri.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Apa kabar Mas hari ini?
3: Puji Tuhan, baik.
0: Silahkan Mas Heri, update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini, wilayah Papua secara umum dan kita di kota Jayapura secara khusus. Silahkan Mas Heri.
3: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Provinsi Papua hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah hingga berawan untuk daerah Provinsi Papua. Kemudian untuk siang hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Sarmi, Mambra Moraya dan Kabupaten Waropen. Kemudian untuk malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom dan Mambra Moraya. Kemudian untuk dini hari umumnya cerah hingga berawan. Kami informasikan untuk suhu udara berkisar dari 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 61 hingga 98%. Kemudian selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang, perairan utara Papua ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot, angin bertiup dari barat hingga dari barat laut. Kemudian untuk perairan selatan Papua diperkirakan ketinggian gelombang berkisar dari 0,75 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 2 sampai 25 knot, angin bertiup dari timur hingga dari tenggara. Kemudian untuk informasi pasang surut, pasang pada ketinggian 1,1 meter terjadi pada jam 20 lebih 35 menit waktu Indonesia.

0: Baik.
1: Jadi
0: Terima kasih ya.
1: Seperti kemarin-kemarin kan 2 hari lalu kan ada hujan, tapi
0: betul.
1: Untuk hari ini kita perkirakan dan beberapa hari ke depan mungkin akan berangsur cerah hingga berawan. Cuaca lebih baik dari kemarin-kemarin.
0: Oke, diperkirakan beberapa hari ke depan ini cuacanya akan cerah hingga berawan ya, Mas Heri ya.
1: Cerah yang masih turun intensitas hujannya.
0: Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Heri untuk update
1: kasih,
0: informasi perkiraan cuacanya.
1: Baik.
0: Selamat bertugas kembali Mas Heri. Sehat, sukses selalu.
1: Ya,
0: terima kasih, selamat pagi.
2: Demikian perkiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya sama RRI dan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah dihadirkan update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, perakiraan cuaca harian berlaku hari ini ya, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 yang telah disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura yang bertugas hari ini ada Mas Heri ya. Sekali lagi untuk kita di kota Jayapura, cuaca pada hari ini diperkirakan cerah hingga berawan dan diperkirakan diprediksi cerah hingga berawan ini cuacanya masih akan terus bisa kita nikmati sampai beberapa hari ke depan ya, tidak seperti hari kemarin yang cuacanya bahkan seharian mendung ya. Sedari subuh kemarin juga hujan, tetapi cuaca pada pagi hari ini cerah hingga berawan. Jadi Anda yang punya agenda ataupun kegiatan ingin menikmati suasana akhir pekan dengan mengajak keluarga sekedar refreshing menuju ke tempat-tempat wisata di kota Jayapura dan sekitarnya, sekali lagi cuaca untuk hari ini diperkirakan cerah hingga berawan untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Dan jika cuaca berubah menjadi hujan ya, sebisa mungkin ya kita kurangi saja ya aktivitas di luar ruangan, pilih tempat juga yang aman. Jika Anda sedang dalam perjalanan ingin berteduh, berarti kalau cuacanya kemudian berubah menjadi hujan, berarti harus mencari tempat yang aman untuk berteduh ya. Yang tidak kalah penting seperti yang juga sudah diingatkan sama Mas Heri tadi, perakirawan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura, kita sama-sama terus pantau ya perkembangan cuaca melalui informasi terpercaya ya, salah satunya melalui siaran RRI Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, karena setiap hari, setiap pagi kami terus update informasi perakiraan cuaca bersama BMKG wilayah 5 Jayapura. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa informasi dan update informasi lain melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kami dengan Anda, termasuk juga beberapa informasi dalam ruang pengumuman untuk pagi hari ini. Sampai kita jelang nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur menuju ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, nanti kami informasikan pula kurang dengar Anda pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur akan kami siarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Jemaat GPI Anugerah Entrop. Dan bagi Anda seluruh umat Kristiani, nanti juga ada persembahan kidung-kidung pujian yang kami hadirkan menemani suasana Minggu pagi hari Anda. Bersama rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura untuk edisi siar hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026.

0: Lagi tak, Cik? Lagi bikin apa, Kak?
1: Pagi juga, Mak Cik. Ada atur pinang. Sama pergi bawa jual di pasar.
0: So, ada dengar, Kak? Belum. Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari Kantor Badan Pusat Statistik.
1: Sensus apa, Mak Cik?
0: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah, Pak Cik, kau usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
1: Oh, begitu eh. Kapan lu mendata?
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pak Cik, kau ingat eh, kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
1: Oke, baik Mak Cik.
2: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026
3: dari data yang benar.

0: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.
1: Beli. Pacet satu nih, ini sibuk apa, Kak? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pacet, saya teriak-teriak dari tadi. Kok terdengar, Kak?
2: Aduh, sorry, Mace. Jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
1: Siapkan data untuk?
2: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
1: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum, Kak. Saya tidak usah didata sudah,
2: Bah, tidak boleh begitu, Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
1: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa,
2: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
1: Oke, sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
2: Astaga, saya sampai lupa. Mari, Mace, sini.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, kami masih terus menemani Anda program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sampai dengan saat ini, saudara pendengar, waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 7 pagi lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan dalam ruang informasi untuk pagi hari ini, kami sampaikan satu informasi, saudara pendengar. Kami terima datang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Jayapura. Kami sampaikan kembali informasi kami terima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Jayapura. Dengan ini diinformasikan terkait pendaftaran mahasiswa baru Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Sekolah Politeknik Keuangan Negara atau STAN, kepada anak-anak Port Numbai lulusan SMA ataupun sederajat yang ada di Kota Jayapura yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tahun 2026 lewat jalur beasiswa Pemda Kota Jayapura sebanyak 5 orang adalah sebagai berikut. Untuk jurusan akuntansi sektor publik, yaitu 2 orang, kemudian manajemen keuangan negara 2 orang, dan manajemen aset publik yaitu 1 orang. Sekali lagi, lewat jalur beasiswa Pemda Kota Jayapura ini ada sebanyak 5 orang untuk anak-anak Port Numbai lulusan SMA ataupun sederajat yang ada di Kota Jayapura yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tahun 2026 Sekolah Politeknik Keuangan Negara atau STAN lewat jalur beasiswa Pemda Kota Jayapura sebanyak 5 orang, yaitu untuk jurusan akuntansi sektor publik 2 orang, kemudian manajemen keuangan negara 2 orang, dan manajemen aset publik 1 orang. Pendaftaran melalui https://2/sscan.bkn.go.id/ portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN. Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya tentunya diucapkan terima kasih. Informasi kami sampaikan, kami terima terkait pendaftaran mahasiswa baru Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Sekolah Politeknik Keuangan Negara atau STAN.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan bazar UMKM, lomba Yospan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan informasi waktu pendengar sudah pukul 8 pagi lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan persembahan kidung-kidung pujian. Sembari kita nantikan bersama, nanti sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari jemaat GPI Anugrah Entrop. Dan mengawali seluruh rangkaian aktivitas Anda pagi hari ini, termasuk menemani Anda yang lagi bersiap-siap di rumah, kami turut mengantarkan Anda pula, Anda dalam perjalanan hingga menuju ke gereja masing-masing. Kami iringi dengan persembahan kidung-kidung pujian, dan kita jelang bersama saudara pendengar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Bersama kami di sini yang terus menemani Anda, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Oh.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, masih dengan persembahan Senandung Kidung-Kidung Pujian yang terus kami antarkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda juga yang tengah mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah Minggu pagi hari ini bersama keluarga tercinta. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, selamat hari Minggu. Semoga segala persiapan dilakukan dengan hati yang tenang, penuh sukacita dan rasa syukur pastinya ya. Kami terus iringi Anda dari rumah, kemudian dalam perjalanan hingga nanti menuju ke gereja Anda masing-masing. Bagi yang lagi bersiap-siap ya, semoga perjalanan menuju tempat ibadah nanti berlangsung lancar dan aman, dan kiranya ibadah hari ini membawa kedamaian, kekuatan serta semangat baru untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Selamat pagi dan selamat mempersiapkan diri, hati Anda untuk beribadah pagi hari ini. Kami pun program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 nanti akan disiarkan langsung dari Jemaat GPI Anugerah Entrop. Jadi sekiranya Anda mungkin yang hari ini berhalangan untuk bisa mengikuti langsung jalannya ibadah di gereja Anda, Anda yang mungkin lagi tidak enak badan ya, lagi ada kegiatan ataupun lagi ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, dan juga mungkin dalam kondisi yang kurang sehat, Anda bisa nanti mengikuti jalannya ibadah yang disiarkan Pro 1 RRI Jayapura dari Jemaat GPI Anugerah Entrop. Kita jelang bersama pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, masih dengan persembahan kidung-kidung pujian yang terus kami hantarkan menemani suasana Minggu pagi hari Anda bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.